0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya,

0: kawan eh. Ternyata UMKM ini akan bagus lah eh.
1: Barang UMKM itu apa lah kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ale ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitulah ini.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih ya, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi ampa bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu, kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

104 FM, buat saudara semua dan buat saudara di tengah tuntutan dunia kerja yang semakin tinggi, banyak pekerja rela ya mengorbankan waktu istirahat demi menyelesaikan berbagai target dan tanggung jawab pastinya. Meski dianggap sebagai bentuk dedikasi, kebiasaan kerja secara berlebihan justru dapat membawa konsentrasi serius terhadap kesehatan mental, apalagi berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Dan bersaudara, tekanan pekerjaan yang terus meningkat dapat memicu kondisi burnout ya, yaitu kelelahan fisik, emosional dan juga mental akibat stres berkepanjangan. Ada burnout ini tidak hanya mempengaruhi produktivitas seseorang, tetapi juga berdampak itu pada kualitas hidup, hubungan sosial, hingga kesehatan secara keseluruhan. Dilansir dari Halodoc ya, Bapak Saudara, ini beban kerja melebihi kemampuan seseorang itu dapat memicu berbagai gangguan kesehatan mental. Salah satu dampak yang paling umum adalah munculnya ya gangguan kecemasan. Kerja yang mengalami tekanan berlebihan cenderung ya dipenuhi rasa khawatir. Itu yang pertama, ada kecemasan yang pasti. Dan kerja yang mengalami tekanan berlebihan cenderung ya dipenuhi rasa khawatir dan takut tidak mampu memenuhi target, hingga memiliki kemampuan buruk yang belum tentu terjadi. Dan selain kecemasan, juga beban kerja yang tinggi juga dapat mengganggu kualitas tidur, dan pikiran yang terus dipenuhi pekerjaan membuat seseorang sulit merasa rileks sehingga waktu istirahat itu menjadi tidak optimal. Akibatnya, saudara, tubuh tidak mendapatkan pemulihan yang cukup dan kondisi fisik maupun mental ya semakin menurun. Dampak berikut dalam ini meningkatkan resiko depresi, rasa lelah yang terus menerus, kehilangan semangat menjalani aktivitas, serta berkurangnya minat terhadap hal-hal yang sebelumnya disukai dapat menjadi tanda ya bahwa kondisi mental mulai terganggu. Jika tidak ditangani, saudara, keadaan ini dapat berkembang menjadi gangguan depresi yang lebih serius. Wow. Informasi selengkapnya saudara bisa kutip ya di laman rri.co.id. Kita masih terus di saudara di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Tong susah selesai, game over, sakit.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Prambat FM, saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Kabar baik bagi pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Maluku yang masih mengalami tunggakan pajak mulai dari tanggal 6 Juli hingga akhir Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Maluku masih memberikan keringanan berupa pembebasan denda pajak kendaraan bermotor serta pembebasan balik nama kendaraan bermotor. Kepala Badan Penerangan Daerah Provinsi Maluku ya, Jamaluddin Salampesi mengatakan Provinsi Maluku telah memberikan program pembinaan pemberian insentif ya pajak kendaraan bermotor mulai peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2026. Program ini dihadirkan sebagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi ya kewajiban bayar pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak berlaku sampai dengan 2 bulan dimulai dari tanggal 6 Juli hingga 31 Agustus. Dan bersaudara, informasi selengkapnya bersaudara bisa kutip langsung di laman rri.co.id. Selamat pagi untuk bersaudara yang bergabung, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik di pagi hari.

0: Please love.
1: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.
2: Rombat FM, bersaudara semua, dan bersaudara tepat pukul 10 waktu Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

Rombat FM saudara semua kembali di 90,1. Tadi Om Ondos ya dari Kevin yang bertugas temani buat saudara saat ini. Apa kabar untuk semuanya? Betul yakin buat saudara dengan keadaan yang paling baik di hari ini ya. Oke, dan mungkin untuk buat saudara yang pada di rumah menikmati waktu liburan buat saudara, ataupun buat saudara yang sedang mungkin di garis belakang. Oke. Ini tadi mau kasih, jangan dibuang ya. Ini ada manfaat kulit buah naga bagi kesehatan. Bersaudara, buah naga dikenal sebagai salah satu buah yang kaya akan nutrisi dan sering ya menjadi pilihan masyarakat untuk menjaga kesehatan. Namun tidak banyak yang menyadari bahwa bagian kulit yang selama ini dianggap limbah ternyata menyimpan beragam kandungan bermanfaat yang sayang jika langsung dibuang. Kulit buah naga diketahui mengandung berbagai senyawa alam seperti antioksida, serat, flavonoid ya, terus polifenol, ada juga serta pigmen yang berperan penting dalam melindungi tubuh dan kerusakan akibat radikal bebas, dan kandungan tersebut bahkan disebut memiliki potensi lebih tinggi dibandingkan daging buah. Dilansir dari Alo Dokter ini, salah satu manfaat utama kulit buah naga adalah sebagai sumber antioksidan yang membantu menangkal ini radikal bebas ya, dan antioksidan ini berperan menjaga sel-sel tubuh dari kerusakan sehingga dapat menurunkan resiko berbagai penyakit kronis sekaligus membantu memperlambat proses penuaan dini. Dan informasi lengkapnya saudara bisa langsung kutip di laman rri.co.id.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Pengaruh setamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Sobat FM saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon di Kuda Laka Loli ya, yang ada kasih juga saudara saat ini. Mudah-mudahan saudara di rumah saudara terhibur ya, di menit yang ke-48 dari pukul 10 pagi. Oke, tetap di Pompat FM saudara, Beta Hinci. Nanti tertinggal 12 menit ke depan teman-teman saudara. Terima kasih yang sudah ada dengan Gaton saat ini, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik semuanya. Oke. Dan saudara, kabar baik ini ya bagi pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Maluku yang masih memiliki tunggakan pajak mulai dari tanggal 6 Juni Juli ya hingga akhir Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Maluku masih memberikan keringanan ya berupa pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, serta pembebasan ini biaya balik nama kendaraan bermotor. Dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Jamludin ya Slambesi mengatakan Provinsi Maluku telah memberlakukan program pemberian insentif pajak ya kendaraan bermotor melalui peraturan gubernur nomor 10 tahun 2026, dan program ini dihadirkan sebagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Dan informasi itu saya kutip langsung ya dari laman RRI.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah, tetap semangat, dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan, nikmati setiap langkahnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Saudara, komunitas Kalesang Maluku terus berinovasi dalam melestarikan budaya daerah dan mengangkat tradisi-tradisi lokal ke dalam karya tari kreasi. Salah satunya adalah tradisi Hela Rotan dari negeri Aboru, Kabupaten Maluku Tengah, yang sekarang ini dikemas menjadi sebuah pertunjukan tari sebagai upaya memperkenalkan budaya Maluku pada masyarakat luas. Ketua Komunitas Kalesang Maluku, Pemi Laun Figel Faubun SPD yang biasa disapa Figel, mengatakan bahwa meskipun komunitas yang dipimpinnya berfokus pada pelestarian tarian tradisional, saat ini Kalesang Maluku juga banyak mengembangkan tari kreasi yang terinspirasi dari kehidupan masyarakat dan cerita rakyat Maluku. Jadi dia bilang fokus Katong tetap pada pelestarian budaya, tapi sekarang Katong lebih banyak menciptakan tari kreasi yang lahir dari kehidupan masyarakat Maluku, seperti kehidupan nelayan, tradisi adat, sampai dengan cerita rakyat. Jadi, bersaudara, hal itu Figel bilang dalam dialog budaya bertema tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya di Pulau Ampair di Ambon belum lama ini. Nah, menurutnya kehidupan masyarakat pesisir menjadi salah satu inspirasi utama dalam menciptakan karya tari. Sebagai daerah kepulauan yang memiliki wilayah laut begitu luas dibanding daratan, aktivitas masyarakat seperti melaut, memancing, hingga perempuan yang mengumpulkan hasil laut diangkat menjadi pertunjukan seni yang memiliki nilai edukasi sekaligus hiburan. Mbak Saudara dan kebanyakan masih dengan Katong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Atau masih hadirkan donji-donji dan juga kabar-kabar Bapak Saudara semua.

dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

di akhir pekan, Mbak Saudara bisa banyak pilihan yang Saudara Mbak Saudara lakukan ya. Mungkin dengan jalan-jalan atau meluangkan untuk menyalurkan hobi apapun itu. Entah itu mungkin bercocok tanam, berkebun, atau juga beres-beres rumah, dan masih banyak lagi Mbak Saudara. Mungkin kalau dalam bidang olahraga ada yang hobi bersepeda di akhir pekan ya, karena memang mungkin Mbak Saudara punya waktu hanya di akhir pekan. Bahkan mungkin ada yang lain juga Mbak Saudara menghabiskan waktu di rumah, nonton ya dan lain sebagainya. Nah Mbak Saudara, untuk yang bingung cari drama-drama yang saat ini lagi terlaris ya, mungkin Mbak Saudara bisa menikmati sajian yang lagi tren ya Mbak Saudara di Netflix. Nah, dan dramanya yaitu berjudul Teach You a Lesson yang sukses menembus top 10 di 48 negara. Dan aktor terkemuka, bukan aktor terkemuka, aktor yang bersinar di Teach You a Lesson itu adalah Kim Mo Yul. Dia saat ini menjadi sorotan dunia. Namanya saat ini menjadi pembicaraan hangat setelah membintangi serial Netflix Teach You a Lesson yang sukses tadi. Nah, Mbak Saudara, dalam serial tersebut Kim Mo Yul memerankan Na Hwa Jin, petugas lapangan dari Biro Perlindungan Hak Pendidikan yang bertugas menangani berbagai kasus perundungan dan kekerasan di sekolah. Karakter yang tegas, berani, dan penuh karisma membuat banyak penonton internasional terpukau. Namun jauh sebelum menjadi bintang utama di Teach You a Lesson, Kim Mo Yul ini sebenarnya sudah memiliki karir panjang di industri hiburan Korea Selatan dengan sederet film dan juga drama populer. Jadi untuk Mbak Saudara yang penasaran mungkin bisa nonton di Netflix ya. Nah, drama-dramanya yang sebelum Teach You a Lesson itu adalah Bad Guys, itu produksi tahun 2017, My Beautiful Bride tahun 2015, dan Creed 2022, Juvenile Justice di tahun yang sama. Dan ada juga seretan filmnya juga Mbak Saudara, kalau tadi drama sekarang film. Filmnya itu The Gangster, The Cop, The Devil. Film ini menjadi salah satu karya yang paling dikenal secara internasional. Lalu ada Illinois tahun 2022 digarap. Lalu ada The Roundup, No Way Out. Itu dia film-film yang dibintangi oleh Kim Mo Yul. Ya, mungkin Mbak Saudara penasaran bisa langsung saja nonton Teach You Listen. Oke. Dan sesaat lagi nanti kita akan sampaikan pas jam pukul 12 waktu Indonesia Timur.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Sahabat Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Mas Udara, Pangdam 15 Patimura, Mayjen TNI Dodi Triwinarto menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme dan kesiapan tempur prajurit saat memberikan pengarahan kepada personel Yon TP-914 Maren Nusa Larful MNL. Pengarahan berlangsung di lapangan apel Maresling Markas Yon TP-914 MNL Kota Tual. Dikatakan kunjungan yang dilakukan di Markas Yon TP-914 MNL merupakan bentuk kepedulian pimpinan untuk melihat secara langsung kondisi dan kesiapan prajurit di lapangan. Ia juga ingin memastikan setiap personel tetap menjalankan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Pangdam menjelaskan tugas TNI saat ini tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan dan keamanan. Prajurit juga dituntut berkontribusi mendukung program pembangunan masyarakat termasuk sektor ketahanan pangan. Meski demikian, keterlibatan dalam pembangunan tidak boleh mengurangi kemampuan utama sebagai prajurit tempur. Kesiapan operasional dan kemampuan dasar militer harus tetap menjadi prioritas. Menutup arahannya, Pangdam Dodi turut memberikan apresiasi kepada seluruh personel Yon TP-914 MNL. Menurutnya, semangat, disiplin, dan kesiapan yang ditunjukkan prajurit selama kegiatan berlangsung mencerminkan profesionalisme satuan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Melaka. Bete mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa ya? Supaya dia par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak-kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lagi, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita. Sisin pasti juga tiap hari Tina mau makan manis-manis terus. Sisin tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Eh, kayak macam ketemu-temunya ya. Tiba-tiba kolaps. Dong saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan terkumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak ya. Betul saya tahu ya. Banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh ya. Sis tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit, ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Betul paling sakit, ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lagi.

0: Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: 90,1 FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah. Tetap semangat dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan. Nikmati setiap langkahnya.

Saudara, penggunaan identitas kependudukan digital IKD di Kota Ambon terus menunjukkan tren positif. Hal ini sejalan dengan upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil yang semakin gencar melakukan sosialisasi dan aktivasi IKD hingga ke lingkungan masyarakat. Kepala Disdukcapil Ambon, Hani Tamtelehitu, mengatakan peningkatan jumlah pengguna IKD merupakan hasil dari pendekatan jemput bola yang dilakukan melalui berbagai kegiatan di tingkat desa, kelurahan, hingga komunitas masyarakat. Dan saudara, menurutnya hingga saat ini jumlah warga kota yang telah mengaktifkan IKD telah mencapai 44.313 orang. Dan Hani optimis capaian tersebut akan terus bertambah seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas kependudukan digital dalam mengakses berbagai layanan publik. Mbak Saudara masih dengan Katong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku, dan Mbak Saudara jampi mana-mana masih dengan Katong di sini dengan donci-donci dan juga kabar-kabar.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
2: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Perubahan regulasi yang semakin dinamis, perkembangan dunia usaha, serta transformasi digital menuntut aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Kompetensi yang terus berkembang menjadi modal utama dalam menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menggelar sosialisasi program studi Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Maluku di Aula Patimura, Kamis 9 Juli 2026 sebagai bagian dari komitmen mendorong pengembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, menegaskan bahwa peningkatan kualitas aparatur tidak cukup hanya melalui pengalaman kerja, tetapi juga harus diperkuat dengan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan melalui pendidikan formal maupun berbagai bentuk pembelajaran lainnya. Menurutnya, birokrasi yang adaptif lahir dari aparatur yang memiliki wawasan luas, kemampuan analitis, serta kepekaan dalam merespon perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, budaya lifelong learning harus menjadi bagian dari karakter setiap insan pengayoman.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Ya, saudara kaum muslimin dan muslimat, Katong hadirkan donci-donci religi untuk menemani atau bertabang pesaudara yang saat ini ada di rumah maupun bersiap-siap untuk sholat.

Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata, "Kalau saja aku melakukan begini, pasti akan terjadi seperti ini." Tapi katakanlah, "Allah telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki."

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh. Kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Maafkanlah orang-orang yang berbuat salah padamu. Dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang kau sayangi. Sayyidina Ali bin Abu Thalib.

وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: di tengah kesibukan bekerja, belajar, dan menjalani aktivitas sehari-hari, jangan biarkan waktu berlalu tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah kewajiban, tiang agama, dan penenang hati bagi setiap muslim. Jangan tunda salat karena pekerjaan, jangan abaikan azan karena kesibukan. Luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilannya, karena keberkahan hidup dimulai dari ketaatan kepada Allah. Mari jadikan salat tepat waktu sebagai kebiasaan dan prioritas dalam hidup kita. Ingat, kesuksesan sejati bukan hanya tentang dunia, tetapi juga bekal untuk akhirat. Jangan tinggalkan salat, karena salat adalah cahaya kehidupan.
1: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
2: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ambon membuka layanan lintasan baru dengan rute Larat Wunla Seira Saulaki mulai tanggal 13 Juli 2026. Rute tersebut akan dilayani oleh armada KMP Temi guna meningkatkan konektivitas antar pulau di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pelaksana tugas PLT General Manager ASDP Cabang Ambon, Hafiruddin Usman mengatakan, pembukaan rute ini merupakan tindak lanjut atas permintaan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Menurutnya, kehadiran layanan tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan transportasi masyarakat di wilayah kepulauan. Layanan feri tersebut tidak hanya mendukung mobilitas penumpang, tetapi juga angkutan kendaraan serta distribusi barang kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, akses transportasi dan layanan dasar bagi warga di sejumlah wilayah yang selama ini sulit dijangkau dapat semakin terbuka.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

Bersaudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sing semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, bersaudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau katong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Basurara masih dengkotong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku dan sejam 14 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Setengah tiga Basudara. Apa kabar Basudara sampai saat ini? Mudah-mudahan Basudara semua bisa menikmati waktu kebersamaan dengan keluarga di hari ini, di hari Sabtu hari Jumat 10 Juli 2026. Ya Basudara, walaupun mungkin hari ini ada yang sebagian bekerja dari rumah, work from home, tapi mudah-mudahan Basudara yang terbebani dengan itu malah tetap enjoy, karena di tengah tuntutan dunia kerja yang semakin tinggi, banyak sekarang ini pekerja rela mengorbankan waktu istirahat demi menyelesaikan berbagai target dan tanggung jawab. Tapi meski demikian, Basudara, sebagai bentuk dedikasi, kebiasaan bekerja secara berlebihan ini justru bisa membawa konsekuensi. Dan konsekuensi ini dia sangat serius, serius terhadap kesehatan mental, apalagi apabila berlangsung dalam waktu yang lama. Dan tekanan pekerjaan yang terus meningkat ini dapat memicu kondisi burnout, yaitu kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat stres berkepanjangan. Nah, Basudara, burnout ini tidak hanya mempengaruhi produktivitas seseorang, tapi juga berdampak pada kualitas hidup, hubungan sosial, hingga kesehatan secara keseluruhan. Beban kerja yang melebihi kemampuan seseorang itu dapat memicu berbagai gangguan kesehatan mental. Salah satu dampak yang paling umum adalah munculnya gangguan kecemasan. Pekerja yang mengalami tekanan berlebih cenderung dipenuhi rasa khawatir, takut tidak mampu memenuhi target, hingga memikirkan kemungkinan terburuk yang belum tentu terjadi. Selain kecemasan, beban kerja yang tinggi ini juga bisa mengganggu kualitas tidur, Basudara. Pikiran yang terus dipenuhi pekerjaan membuat seseorang sulit merasa rileks, sehingga waktu istirahat menjadi yang optimal. Akibatnya, ya ketemu tubuh yang bisa dapat pemulihan yang cukup dan kondisi fisik maupun mental semakin menurun. Nah, jadi untuk mencegah dampak tersebut, penting para ketong semua untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi kita harus pintar-pintar mengatur waktu istirahat, menerapkan pola hidup sehat, lalu berolahraga secara rutin, serta sing ragu mencari bantuan profesional ketika mulai merasakan gejala burnout. Merupakan langkah yang dapat membantu menjaga kesehatan mental tetap optimal. Ya, Saudara, katong lanjut kembali dengan donci-donci yang ada di Pro Ampa Suara Budaya Maluku siang ini.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Saudara, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri groundbreaking proyek strategis nasional atau PSN Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku yang direncanakan akan berlangsung pada 16 Juli 2026 mendatang. Berbagai kesiapan hingga pengamanan dimatangkan pihak setempat termasuk kepolisian daerah atau Polda Maluku. Pengamanan agenda kenegaraan tersebut dipastikan akan dilaksanakan dengan standar Very Very Important Person atau VVIP. Melalui operasi terpadu yang melibatkan Polri, TNI, serta pemangku kepentingan terkait, sebagai bentuk kesiapan operasi, Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto memimpin upacara pembukaan latihan pra-operasi pengamanan groundbreaking PSN Blok Masela tahun 2026 di lapangan Tahapari Tantui, Kota Ambon, Kamis kemarin, pukul 8:15 menit waktu Indonesia Timur. Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Maluku Irwasda Polda Maluku, para pejabat utama Polda Maluku dan Satbrimob Maluku selaku kepala operasi, personel Dirpa Mopfit serta ratusan personel yang akan diterjunkan dalam operasi pengamanan. Latihan praoperasi menjadi tahapan krusial untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kemampuan teknis dan taktik personel, serta memastikan seluruh prosedur pengamanan VVIP berjalan sesuai standar sehingga agenda strategis nasional tersebut dapat berlangsung aman, tertib, dan sukses.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Iya, saudara, selanjutnya Ketong ajak saudara untuk mengikuti program acara Suara Budaya Nusantara di edisi hari ini, hari Jumat, dan saudara jampi mana-mana karena Ketong masih balik lagi untuk informasi maupun juga kabar-kabar donci-donci yang akan menghiasi suasana akhir pekan Mbak Saudara dimanapun Mbak Saudara berada. Bersama Pro 4 Jakarta, Mbak Saudara, Ketong selanjutnya bergabung untuk mengikuti program acara Suara Budaya Nusantara.

0: Guli aja kita. Di hari ini ya, Ayah kagak sendiri dari Perempat Jakarta, dan ini udah bergabung ya di Perempat Manado ya, teman-teman kita sudah ada standby di sana dengan Kak Joyce ya. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore Kak Joyce.
1: Waalaikumsalam, selamat siang, salam jumpa Bang Jo.
0: Iya, Kak Joyce gimana kabar sehat ya?
1: Kak,
0: Kabar sehat ya?
1: Oh, kirain kabar Ternate. Kabar sehat.
0: Sehat.
1: Kemudian kalau Manado panas.
0: Oh, panas berarti sama kita ya. Tapi belakang-belakang ada hujan-hujan gak sih di sono?
1: Sempat.
0: Oh, sempat.
1: Tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern.
0: Oke. Bersama narasumber kita yang tergabung via online ya.
1: Iya, betul.
0: Ada siapa itu Kak Joyce itu?
1: Ada Kak Faiz M. Anies Kaba, Magister Humaniora. Beliau itu aktif di bidang arkeologi. Jadi sangat kompeten kalau tentang topik kali ini.
0: Oke, pastilah ya sama tema kita di hari ini. Terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Siap. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai nih Kak Joyce, boleh dikasih tahu dulu mungkin ya nomornya Perempat Manado, buat nanti di menit 30 kita akan buka live line interaktif dengan pendengar Perempat ataupun pemirsa RRNet. Nomor berapa ya Kak Joyce ya?
1: Oke, baik. 0853 42 400 928.
0: Oke, hanya satu line atau ada lagi?
1: Satu saja.
0: Satu saja ya.
1: Iya.
0: Nanti bisa dihubungi ke situ ya pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau untuk Perempat Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Tapi nanti sabar dulu, kita pemanasan dulu nih ya. Sedikit dulu kilasan informasi dari tema kita di hari ini bersama narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Faiz. Iya, Kak Faiz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Iya, Kak Faiz ya. Siap deh kalau gitu, udah standby juga Kak Faiz ya dan juga Kak Joyce. Monggo, kita mulai dulu pembahasan singkatnya, baru nanti kita akan buka interaktif dengan pendengar Perempat. Silakan Kak Joyce.
1: Oke, baik. Selamat siang Kak Faiz.
2: Selamat siang Kak Joyce.
1: Iya, jadi di studio Perempat Manado ada Kak Joyce di sini sama Bang Jo di Perempat Jakarta begitu.
2: Siap.
1: Iya, kita tergabung di satu layar walaupun berbeda-beda tempat ya. Oke, kita akan berbicara tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern. Yang jujur ini Bang Jo, ini Kak Faiz yang pilih topik ini karena
0: okay.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan tentunya ini topik ini diangkat karena memang urgensinya itu tinggi begitu ya, dalam hal pelestarian budaya itu tidak boleh terdegradasi begitu, jadi harus terus dan terus untuk dilestarikan. Nah, untuk mengawali dialog ataupun bincang-bincang kita siang hari ini Kak Faiz, saya ingin bertanya tentunya pendengar juga di seluruh Nusantara ingin mendengarkan ya terkait dengan pelestarian budaya dan tantangan era modern. Menurut Kak Faiz sendiri, di tengah perkembangan zaman, mengapa budaya perlu terus dilestarikan?
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang para pendengar RRI seluruh Indonesia ya.
1: Iya.
2: Akan mendengarkan dia. Jadi pelestarian budaya ini sebenarnya perlu dipahami itu ada dua unsur utama yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, yaitu yang pertama adalah warisan budaya tak benda dan juga warisan budaya kebenda. Nah, sehingga warisan budaya ini sebenarnya perlu kita pahami seluruhnya bahwa bagian dari usaha untuk menjaga benda-benda, kemudian tradisi-tradisi lama dengan pengarus utamaan warisan kebudayaan yang perlu kita lestarikan. Kemudian ini juga bagian dari upaya untuk menjaga ingatan kolektif yang ada di masyarakat, baik masyarakat pelaku budaya yang masih melangsungkan tradisi maupun ingatan kolektif kita terhadap tinggalan-tinggalan kebudayaan yang sifatnya kebendaan. Kemudian warisan budaya ini juga bagian dari penguatan identitas budaya kita, lokalitas, serta inilah yang akan membentuk nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat kita dari berbagai daerah. Dan kalau kita lihat bahwa kekayaan budaya kita cukup banyak, cukup beragam, ya inilah keutuhan keindonesiaan kita, Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dan persatuan bangsa yang dapat kita lihat dari perbedaan-perbedaan, tetapi ketika kita mengetahui sebuah ingatan kolektif, nilai-nilai budaya ternyata memiliki unsur yang sama di dalam sebuah tradisi, kemudian kebudayaan dilihat pula dari kebendaannya dan juga tak bendanya dari nilai-nilai budaya sendiri. Seperti itu.
1: Oke, baik. Dan menurut Kak Fai sendiri, di masa teknologi belum seperti sekarang ini yang begitu cepat maju ya, apa bedanya budaya di zaman teknologi sudah ada tapi belum semaju sekarang dibanding dengan yang sekarang ini, Kak?
2: Ya, betul. Jadi memang kebudayaan itu kan pola perkembangannya yang dapat kita identifikasi salah satunya adalah dari sebuah teknologi. Jadi bagaimana kebudayaan itu bisa menyebar, kita lihat bahwa ada migrasi budaya di situ. Si pelaku budaya membawa, berpindah, kemudian dia membawa sebuah hasil kebudayaannya, kemudian dia berinteraksi pula dengan masyarakat atau pelaku budaya lainnya, itu biasanya dengan sebuah benda. Kemudian mereka melakukan sebuah kebiasaan luhur, berbagai macam aktivitas. Nah, di masa lalu mereka punya interaksi. Mereka bisa saling bertukar teknologi, bisa saling bertukar pengetahuan untuk memperlihatkan atau mengakulturasikan sebuah budaya. Bahkan menjadikan sebuah tinggalan budaya itu sebuah teknologi baru melalui dari asimilasi. Nah, kalau di hari ini kita lihat bahwa perkembangan teknologi itu sudah sangat maju. Ya, seperti hari inilah kita, kalau kita lihat, kita ada cara kita berkomunikasi sudah dimudahkan dengan teknologi visual, bahkan dengan sistem nirkabel, satelit dan lain sebagainya, kita sudah bisa berjumpa. Nah, bahwa ini salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Bagaimana kemudian kita sudah bisa melihat, bagaimana budaya Aceh misalkan dengan melihat budaya Papua, kita bisa mementaskannya di dalam sebuah teknologi ini untuk mengetahui bagaimana sih tradisi yang ada di Aceh, bagaimana tradisi yang ada di Papua, bagaimana tradisi yang ada di Sulawesi Utara. Kita bisa pentaskan di dalam satu teknologi visual seperti sekarang. Kemudian hal yang paling sederhana lagi, misalkan ada sebuah perkembangan teknologi dalam bentuk kebendaan. Kalau dulu orang menggunakan untuk mengelola biji-bijian menjadi halus, mereka menggunakan lesung batu, menggunakan batu ulekan. Kalau sekarang kita sudah mulai mengenal blender dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari, tetapi itu adalah sebuah kognisi dari si pelaku budaya, si manusianya di dalam menciptakan sebuah teknologi yang terus berkembang hingga hari ini. Mungkin seperti itu.
1: Oke, jadi mungkin sekali lagi bisa lebih eksplisit begitu Kak Faiz tentang budaya dan teknologi. Apakah budaya teknologi ini membantu atau malah menghambat pelestarian budaya itu sendiri?
2: Jadi sebenarnya teknologi itu sangat membantu ya di dalam pembangunan budayaan di masa sekarang. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa teknologi itu akan menghambat budayaan, tapi kita melihat bagaimana peran teknologi ini membantu tugas-tugas kita, terutama para peneliti di dalam memanfaatkan perkembangan kemajuan kebudayaan itu dengan teknologi. Ya, kita lihat bagaimana sekarang kemudahan berbagai macam aplikasi untuk membantu para peneliti, para pelestari budaya, para pekerja budaya itu untuk melakukan sebuah analisis, bahkan mengekspresikan tinggalan-tinggalan budaya itu dengan perkembangan teknologi. Nah, artinya teknologi itu seiring sejalan. Kemudian kebudayaan juga itu pada dasarnya dibutuhkan perkembangan modernitas, tetapi perlu dikendalikan. Kemajuan teknologi di dalam manfaat kebudayaan itu perlu dikendalikan. Tidak bisa kemudian kita ansih terhadap perkembangan teknologi. Ya kita lihat sajalah misalkan bagaimana kalau sebuah bangunan di zaman dulu orang mau melakukan pemugaran, mau mengidentifikasi sebuah bangunan, mungkin orang harus mengukur dengan cara memanjat, dengan cara yang sangat manual sekali. Nah, kemudian di perkembangan hari ini, itu begitu banyak peralatan-peralatan yang dibuat secara digitalisasi, memudahkan kita membuat simulasi secara tiga dimensi, atau istilahnya fotogrametri, kemudian kita lakukan rekonstruksi secara visual terlebih dahulu. Nah, ini kan tentu teknologilah yang berperan. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu sehingga memudahkan kebudayaan atau tinggalan-tinggalan budaya itu bisa kita kembangkan. Begitu juga dengan masyarakat. Bagaimana kemudian mereka bisa mengetahui atau mereka bisa pun merekonstruksi tinggalan-tinggalan budaya atau tradisi-tradisi budaya melalui teknologi yang mereka gunakan. Jadi teknologi ini sebenarnya tidak lagi menjadi sebuah perangkat atau sebuah yang menjadi privat, tetapi ini sudah menjadi milik publik. Itu tinggal kita memanfaatkan teknologi itu dari konten budaya yang manfaatkan.
1: Oke, baik. Dari pemaparannya tadi, banyak ternyata ya manfaat positif dari teknologi jika dihubungkan dengan budaya. Tapi tentunya tidak lepas juga dari, saya tidak ingin mengatakan negatifnya, tapi pasti ada tantangannya begitu, Kak Faiz.
2: Iya, betul. Betul, sudah pasti. Artinya tantangan di era sekarang itu teknologi itu kan bisa disalahgunakan. Ya artinya ya kita lihatlah sekarang misalkan AI itu ya teknologi yang paling maju hari ini adalah sebuah bagaimana virtual orang merekonstruksi sebuah ya kita sudah cukup banyak ya melihat di beberapa sosial media bahkan menggunakan data-data ya sangat multi interpretatif sebenarnya tetapi sekali lagi bahwa tergantung si penggunanya gitu. Bagaimana kemudian menggunakan teknologi itu secara baik dan benar, gitu. Bagaimana dia memahami sebuah data, membuat rekonstruksi dengan menggunakan AI, selama hal itu bisa digunakan secara positif dan bisa memberikan kemajuan terhadap nilai utama kebudayaan dari pendidikannya, ilmu pengetahuannya, kemudian kebudayaan dan agama, kemudian sejarah. Nah itu yang kita lihat bahwa secara positif bisa dilakukan secara itu. Nah tantangan yang negatifnya sebenarnya ya seringkali kan banyak orang memanfaatkan teknologi itu dengan cara mereka melakukan manipulasi. Misalkan ada hal yang mungkin belum disimpulkan atau belum ada kesimpulan atau misalkan sesuatu hal yang kontroversi itu kemudian dilakukanlah dengan rekayasa-rekayasa. Ya seperti yang saya sampaikan tadi ada AI ya, mereka istilahnya mengarang lah membuat sebuah rekonstruksi itu tanpa dibantu oleh data yang valid seperti itu.
1: Oke, Kak Faiz dan lembaganya atau institusinya pastikan dalam hal ini menjadi polisi ya dalam hal ini karena Kak Faiz sendiri sehari-harinya itu di Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara. Jadi memang institusi ataupun lembaga yang paling berkompeten untuk membentengi kalau kita berbicara tentang pelestarian budaya. Ini kalau misalkan kita minta pandangan ataupun pendapat dari Kak Faiz ya. apa yang sebaiknya dilakukan oleh generasi muda yang begitu gampang atau begitu permisif menerima teknologi apapun yang mereka asup begitu. Ya, dalam artian bagaimana mereka agar bisa punya pengetahuan atau keinginan untuk memfilter, bukan hanya menerima begitu saja, permisif begitu saja, apapun yang mereka tonton, mereka lihat.
2: Iya, ya memang pada dasarnya masyarakat memang harus bisa memilah ya, sesuatu hal yang misalkan ya tidak semua juga sebenarnya ada hal-hal yang mungkin sangat sensitif. Yang mungkin kalau hal ini perlu dipublis, nah seringkali itu kan dipandangan, karena tidak semua. Kalau kita melihat keragaman budaya kita itu, dari Sabang sampai Merauke lah, belum tentu budaya kita misalkan, nah misalkan saya ambil contoh lah di Sulawesi Utara, bagaimana ada sebuah ritual di dalam nilai-nilai budaya yang dianut di Sulawesi Utara, kemudian itu dapat diterima juga misalkan di Kalimantan atau di Jawa misalkan. Itu kan akan memunculkan kontroversi salah satunya. Nah, mungkin masyarakat harus arif dan bijaksana bahwa ya sebuah konten-konten kreator yang misalkan banyak menampilkan hal-hal yang sangat sensitif yang mungkin menarik untuk diketahui semua orang, tapi tidak semua orang bisa menerima itu. Jadi memang perlu perlu kebijaksanaan dari setiap orang bahwa budaya orang itu tidak semua harus bisa kita setiap orang bisa terima. Makanya perlu difilter. Nah, tugas kita sebenarnya di dalam upaya pelestarian di Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan yang ada di seluruh dunia, yaitu adalah karena kita adalah sebuah instansi, institusi, regulator dan mediator itu. Nah, tapi kita perlu memberikan filter terhadap masyarakat. Ya, mungkin ini tidak publis secara luas. Ada konten-konten sensitif yang mungkin tidak perlu disebarluaskan, tapi dia cukup diketahui secara tertentu saja dengan tujuan tertentu. Nah, seperti itu.
1: Tapi kan Kak, kalau misalkan cuman dikatakan seperti itu saja, sepertinya tidak cukup. Harus ada regulasi yang betul-betul punya payung hukum. Nah, ini apa langkah konkretnya Balai Pelestarian Kebudayaan bersama pemerintah ataupun bersama dengan pemangku kepentingan atau yang bisa memberikan kebijakan dalam hal ini agar apa yang Kak Faiz katakan tadi itu betul-betul punya regulasi yang jelas, bukan hanya sekedar retorika atau apa istilahnya?
2: Ya, jadi di aturan negara kita kan sebenarnya sudah ada Undang-Undang Cipta Budaya 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang sifatnya kebendaan, kemudian ada juga Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Nah, tentang pemajuan kebudayaan. Nah, dan turunannya. Nah, regulasi-regulasi lainnya setiap pemerintah daerah di Pemda di tingkat daerah itu kan punya perda-perda. Itu ada perda kebudayaan, ada perda cagar budaya, ada perda pemajuan kebudayaan. Nah, jadi pemerintah sebenarnya sudah membuat regulasi-regulasi itu. Kemudian juga melakukan sosialisasi terhadap regulasi itu. Dan setiap pasal di dalam perundang-undangan itu ada yang namanya pengembangan dan pemanfaatan. Lalu ada pembinaan. Nah, disitulah peran-peran pemerintah di dalam petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan. Di setiap misalkan ada komunitas budaya, ada kelompok budaya, ada pelaku budaya, ada tokoh budaya. Nah, disitulah kita masuk untuk memberikan sosialisasi di dalam perundang-undangan itu, bagaimana kebudayaan itu kemudian bisa direkonstruksi, kemudian bagaimana juga memilah yang kaitannya misalkan yang kontroversi, yang negatif atau mungkin sangat sensitif. Nah, itu ada diatur di dalam setiap peraturan daerah yang dimiliki masing-masing wilayah. Begitu juga secara umum di dalam perundang-undangan kebudayaan, nah, benda apa cagar budaya dan pemaju budaya.
1: Oke, satu yang terakhir ini sebelum kita kembali ke Bang Jo, ini secara pribadi bisa dibilang Kak Faiz ya, apa namanya, sejauh ini pandangan Kak Faiz sendiri, generasi muda ini khususnya, dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya, apakah mereka lebih cenderung sudah bisa memfilter atau masih yang seperti saya katakan tadi, ternyata masih banyak yang permisif begitu, budaya luar diterima begitu saja. Silakan.
2: Bagaimana? Saya atau Bang Kak Jo?
1: Kak Faiz dulu. Maksudnya secara pribadi, kalau pandangan Kak Faiz sendiri, Kak Faiz melihat generasi muda dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya ya. Apakah generasi muda sekarang ini sudah bisa memfilter atau cenderung masih terlalu gampang permisif dengan menerima budaya luar secara gampang begitu?
2: Iya, kalau saya mengikuti perkembangan akhir-akhir ini ya, saya lihat masyarakat atau generasi muda saat ini mulai, apalagi saya lihat perkembangan AI, mereka sudah mulai banyak nih. Saya lihat mereka bahkan sudah mulai merekonstruksi secara visual. Saya lihat ada yang membuat apa AI dalam bentuk apa semacam grafis tanah liat, kayu, kapas dan macam-macam. Nah mereka mulailah. Saya lihat mereka dan sampai saat ini generasi-generasi muda kita, konten-konten kreator kita juga di dalam memanfaatkan teknologi ini, ya artinya mereka sedang berupaya, mereka sedang melakukan rekonstruksi budaya. Nah, tetapi misalkan ada yang mungkin ya, mungkin menerima budaya luar, saya pikir salah satunya yang mungkin masih sulit dihindari itu yang sifatnya tradisi seni atau misalkan musik. Nah, bagaimana kemudian cukup masifnya musik-musik dari luar, misalkan Korea, kemudian Jepang, kemudian musik-musik barat. Nah itu yang kemudian kita masih lebih menyenangi gaya-gaya dari generasi muda saat ini, generasi milenial saat ini lebih menyenangi gaya dari grup-grup musik dari luar dibandingkan dengan grup-grup musik yang ada di negara kita sendiri. Kalau kita lihat bagaimana masifnya Korea industri K-pop mempengaruhi gaya kita, style kita, anak-anak muda sekarang terhadap dampaknya juga terhadap upaya seni musik yang ada di Indonesia. Jadi artinya masih di satu sisi masih ada yang lemah terhadap generasi kita di dalam menerima seni tradisi atau seni musik yang ada di luar dibandingkan mereka lebih menggaungkan atau membuat musik-musik tradisional kita lebih bergaya modern.
1: Oke, baik. Mungkin yang lain ditahan dulu Kak Faiz ya, kita kembali ke Bang Jo dulu. Bang Jo?
0: Iya, Kak Joyce. Oke, Kak Joyce, nanti kita ini jeda satu lagu dulu aja, abis itu kita balik lagi ya. Buka line interaktif dengan pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara. Jadi pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak, jangan kemana-mana nih. Tetap di mari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: menggunakan bahasa daerah.
1: Mm-hmm.
0: Biasanya secara tidak langsung bisa kita dengarkan di situ. Atau mungkin mereka sesama keluarga yang lain ketika mereka saling tegur sapa, ya anggaplah mereka sedang, apa kalau orang Manado bilang bakar lota, ya kan, sedang bergosip. Itu kan biasa menggunakan bahasa bahasa-bahasa tertentu kalau kita anak-anak mendengarkan ini ibu saya, bapak saya lagi ngobrol apa ya itu. Nah, sebenarnya secara tidak langsung karena sebuah lingua lingua itu kan komunikasi bisa muncul dari situ sebenarnya. Seperti itu.
1: Oh, oke. Siap. Dari situ ya, dari obrolan-obrolan sekitar berarti ya.
0: Ya, betul, betul.
1: Oh, oke.
0: Kita artinya begini, bahasa itu kan kita tidak bisa mematok seperti sebuah pendidikan formal karena dia sebuah alat komunikasi. Gitu. Ke komunikasi sehari-hari ketika formalnya secara formal di dalam dunia pendidikan itu berbeda sendiri di dalam kita memperoleh belajar tentang bahasa daerah. Tetapi bagaimana kemudian komunikasi lingkungan keluarga itu sendiri juga yang menentukan apakah memang didominasi dengan bahasa-bahasa tertentu, tapi secara umum. Tapi ada bahasa-bahasa yang mungkin interaksi yang saya maksud tadi, interaksi dengan keluarga inti atau sesama sebaya orang tua kita dengan orang tua lainnya, biasanya kita temukan di situ. Lalu bahasa perdagangan, ya ke pasar, pasar tradisional, berinteraksi dengan penjual ikan, penjual sayur yang lewat di depan rumah kita, itu kan seringkali ada bahasa piro mas, ya piroba, macam-macam yang biasa kita dengarkan. Nah, kita bisa peroleh dari situ sebenarnya.
2: Oke, ini ada.
1: Siap.
2: Oh, sudah.
1: Ada
2: terputus.
1: Telepon.
2: Ada telepon.
1: Oke, siap.
2: Kita terima dulu ya.
1: Boleh, Kak Joy, silakan. Sudah diangkat, Kak Joyce?
2: Sudah diangkat, tapi
1: oh,
2: sudah terputus.
1: Ya udah, kita angkat dari Jakarta. Sama nanti ada pesan WhatsApp dari Pak Haris Prasetya. Ya. Halo, dangdut, nyok. Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum. Ya, putus juga teleponnya, sudah lah ya. Kita baca dulu nih, ada pesan WhatsApp Kak Joyce. Ini dari Pak Haris Prasetya. Mau nanya terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Bagaimana saran dalam mengembangkan dan memelihara sastra daerah khas Nusantara, Nusa Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut, dan sekitarnya. Demikian, semoga bermanfaat pertanyaannya. Oke, siap, terima kasih Pak Haris. Nah, itu kalau untuk sastra daerah bagaimana itu kalau menurut Kak Faiz untuk sarannya?
0: Ya, sebenarnya masyarakat ini bisa lebih ya sastra daerah itu kan sastra lisan yang kemudian juga harus masyarakat lebih berinovasi ya, misalkan lebih memperbanyak membuat pagelaran baca puisi, misalkan di setiap event-event ya biasanya kan di wilayah Sangir itu seringkali saya selalu ke Sangir ke Tahuna, itu kan banyak sekali tuh acara-acara di setiap setiap baik ibadah maupun ada acara-acara event tahunan. Perayaan 17 Agustus, perayaan hari ulang tahun kabupaten, misalkan. Nah, sastra daerah itu sebenarnya bisa dipentaskan dari situ, bisa dimunculkan dari situ. Mereka membuat puisi, bahkan juga bisa dimunculkan dalam lagu, itu, dalam lirik lagu. Kemudian bisa juga di dalam aktivitas ibadah maupun ritual. Nah, secara tidak langsung melestarikan sebuah sastra daerah, kemudian sair-sair yang ada di dalam sastra itu kan bisa dimunculkan. Nah, dan masyarakat pada dasarnya melakukan inovasinya dari situ. Itu. Karena tidak bisa bergantung pada harus menunggu pemerintahnya dulu. Karena sastra itu adalah sebuah lingua franca yang kemudian melekat di masyarakat, menciptakan sebuah lirik, menciptakan sebuah syair.
1: Oke, siap. Jadi bisa di dibuat dalam kegiatan-kegiatan ya tadi ya seperti yang Kak Faiz bilang ya. Ini coba kita angkat dulu teleponnya dari Pro 4 Jakarta ya, Kak Joyce ya. Ini okay. Coba kita angkat dulu. Oke, mati lagi teleponnya. Jadi buat Abang Pop, pendengar Perompat, pemirsa RNet, ini kita menggunakan waktu yang singkat ya. Kalau mau telepon boleh silakan kita angkat dulu. Halo Perompat, assalamualaikum. Halo Perompat, assalamualaikum. Halo Perompat, assalamualaikum. Oke, ini kayak cuman ngetes suara kita ya. Soalnya kita dengar suara kita lagi di sono gitu.
2: Betul. Sama.
1: Iya, siap ya. Nih kalau mau telepon lagi kita masih ada waktu ya. Boleh silakan, kalau misalnya di sana juga ada telepon boleh kita angkat nih ke Kak Joyce.
2: Masih kosong ini.
1: Masih kosong. Oh, oke, iya. Siap. Untuk pesan WhatsApp belum juga ada ya di sana
2: belum,
1: ya?
2: Belum.
1: Oke, ini juga putus lagi teleponnya. Kayak nggak sabar ya, sabar dulu gitu ya buat pendengar Perompat ya. Dan tadi ya udah terjawab ya dengan Pak Haris ya, di mana namanya Pak Haris tadi, di Jogja. Oke, siap.
2: Kalau tidak salah ini Bang Jo ya? Tadi yang Cece Ayu di Maluku ada yang tertinggal.
1: Apa tuh?
2: Pertanyaan belum terjawab. Mm-hmm. Tentang adakah kekhawatiran dari Kak Fai sendiri. Mm-hmm. Tentang apa namanya, budaya mungkin bisa punah atau bahasa mm-hmm. bisa punah karena sudah mulai berkurang penggunaan yeah. penuturnya.
1: Mm-hmm. Boleh, silakan. Ini mungkin kita juga bisa langsung ke bagian segmen closing statement juga nanti ya, Kak Joyce ya.
2: Iya.
1: Mm-hmm. Silakan Kak Faiz.
0: Iya. Kalau kekhawatiran tentu selalu ada Kak ya. Tidak mungkin tidak. Tetapi sebenarnya kalau terkait dengan bahasa ada institusi sendiri ya. Tapi saya pernah ini share pengalaman aja. Saya pernah ngobrol dengan beberapa peneliti bahasa sebenarnya dan bertanya hal yang sama. Apa yang menyebabkan faktor kepunahan bahasa? Nah, ternyata jawaban yang saya dapatkan dari beberapa peneliti bahasa, salah satu faktor itu adalah populasi penduduk. Itu. Dia akan punah seiring dengan populasi penduduk kalau dia semakin berkurang penduduknya atau terjadi percampuran
2: perkawinan campur.
0: Perkawinan itu. Itu salah satunya sebenarnya di situ. Nah, saya bilang, wah, ini menarik sebenarnya. Ketika sebuah upaya pelestarian yang kemudian ya kita kan tidak boleh melarang orang menikah dengan siapa kan, atau
2: menikah
0: dengan suku.
2: Tetapi, tidak boleh rasis ya.
0: Tidak boleh rasis, kita tidak boleh sarkas dengan hal seperti itu. Tetapi ternyata saya mendapatkan jawaban yang, wah, luar biasa ya. Ternyata ada sebuah faktor yang ini, apakah ya itu kan menjadi kekhawatiran. Apa iya ya ketika nanti populasi penduduk meningkat, terjadi perkawinan campuran, akhirnya bahasa kita yang punah kan kita sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi tanda tanya besar dan tantangan juga, dan memang kekhawatiran apakah itu menjadi salah satu faktor sehingga kita melarang kita untuk kehilangan bahasa. Anggaplah tiba-tiba orang Manado menikah dengan orang Amerika gitu kan, mereka tidak menggunakan bahasa daerah lagi. Nah, itu kan bisa kita jadikan contoh dan akhirnya bahasa itu menjadi hilang.
2: Seperti jadi masukan itu. Seperti apa yang bisa Kak Fai sampaikan terkait hal seperti ini?
0: Ya, jalan satu-satunya adalah kita jangan pernah lupakan akar budaya kita sendiri. Dan tugas pemerintah, tugas masyarakat adalah ya selalu membuat kajian, kemudian mempublikasikan, membuat berbagai macam upaya pelestarian dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi, bagaimana bahasa kita, bahasa daerah itu didigitalisasi, yang kemudian itu bisa tersimpan dengan baik, didokumentasikan, lalu kemudian itu bisa kembali dipelajari oleh generasi-generasi di masa depan.
1: Oke, baik, siap. Bang Jo, time is up. Berarti kita emang udah tugasnya berkolaborasi ya Kak Faiz ya, untuk tetap ya menjaga akar budaya kita ya. Mudah-mudahan sih apa yang disampaikan ini bisa membangkitkan semangat kita buat tetap melestarikan budaya ya, pemirsa RNA itu juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada ya, mulai dari bahasa, budaya ya, pokoknya jangan sampai nggak diajarkan deh ya sama anak cucu kita ya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Faiz dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi bisa di episode berikutnya ya Kak Joyce ya.
2: Siap.
1: Di tema berbeda tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, pemirsa RNet, nanti kita juga harus bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNet. Jadi kalau AY masih ada di Perempat Jakarta di frekuensi 92,8, buat yang mau dengerin masih boleh, masih bisa di 92,8 Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jodoh itu pamit undur diri dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta.

0: Berita jam 14.
1: Ayue, Angelina, Isa dalam muka sepucat. Kenapa tuh, Lai? Wih, sucek puses mas kablong.
2: Ayue, balome, pasti mahal tuh. Nanti sah, kalau sakit batul.
1: Astaga, jadi Ale ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu ke Ale. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
2: Hah? Serius? Di mana itu?
1: Engge, Tuhan. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang mau bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah, iya toh? Ali mau cek gula darah sampai dengan konsultasi dokter gratis, semua gratis.
2: Hi, iyo ka, kita ni kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
1: Sen, justru ini tuh par katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu ka sen, tapi sudah gratis tuh.
3: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.
4: ...90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Ya, Mas Udana Katong Subale lagi di Pro Ampas saat ini. Mudah-mudahan tetap enjoy deng Katong di sini deng lagu-lagu donci-donci yang su mengudara sejak Katong Arigalai Pro 4 Jakarta tadi, Mas Udana. Ya. Dan sekarang sudah mampa lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Katong masih di sini batang Mas Udana semua. Mudah-mudahan terhibur deng Katong pun donci-donci dan juga kabar-kabar yang menghiasi suasana sore Bapak Saudara. Oh iya betul. Beta mau kasih informasi for Bapak Saudara nih tentang yang enak-enak nih. Iya. Bapak Saudara pasti sudah sering sekali makan jeruk. Jeruk ini salah satu buah yang akan punya kandungan vitamin C itu paling alami, dan untuk ukuran jeruk sedang itu mengandung sekitar 70-82 mg vitamin C. Sementara pada jeruk nipis mengandung 0,027% per buah. Sebagian orang ini menganggap kalau jeruk ini merupakan sumber vitamin C paling tinggi daripada buah lainnya. Tapi sebenarnya ada beberapa buah lain yang kandungan vitamin C-nya itu lebih tinggi dari buah jeruk. Nah, akang punama tuh yang pertama, kakadu plum. Nah, ini beta saja baru dengar akang nih, Pak Saudara. Nah ini Pak Saudara, ternyata akan punya kandungan vitamin C yaitu 436 mg. Wow, dan porsi 100 gram. Buah dengan warna hijau pucat ini akan berserat dan dia memiliki rasa asam dan pahit. Ini digunakan biasanya untuk pengobatan tradisional, di antaranya mengobati pilek, sakit kepala, dan flu. Lalu yang berikutnya, yang berikutnya itu jambu biji. Nah, di sini bilang apa ya? Beta lupa lah. Jambu biji, jambu ini bukan jambu biji. Aduh, akan pun nama selupa. Pokoknya itu sudah, Mbak Saudara. Mudah-mudahan Mbak Saudara yang ingat. Nah, jadi buah ini akan vitamin C tertinggi kedua, yaitu dengan 288 mg per 100 gramnya. Jadi sih hanya vitamin C saja, jambu biji ini dia juga mengandung serat, vitamin B, vitamin A, kalsium, magnesium, dan kalium. Jambu biji ini akan bermanfaat untuk melancarkan saluran pencernaan, memperkuat daya tahan tubuh, dan mendukung pemulihan demam berdarah. Lalu yang berikutnya, pepaya. Nah, pepaya ini akan ada 177 mg vitamin C yang baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan kulit sampai dengan melawan radikal bebas. Lalu ada lagi kiwi hijau. Kiwi hijau ini akan punya kandungan vitamin C itu 92,7 mg per 100 gram. Lalu ada buah kelengkang. Nah, itu juga ini ya 84 mg. Lumayan lah ya. Selain vitamin C, akan juga punya vitamin B, zat besi, serat, kalium, dan ada juga antioksidan seperti flavonoid dan polifenol. Lalu yang berikutnya leci. Buah leci ini ada 72 mg vitamin C di situ. Nah, stroberi. Nah, ternyata stroberi ini akan 58,8 mg kandungan vitamin C per 100 gram. Ini ada rambutan. Nah, rambutan ini 53 mg per 100 gramnya. Terus nanas. Nah, nanas ini 47,8, lalu terakhir tuh melon. Melon ini 36,7 mg per 100 gram. Jadi begitu Saudara. Yang pertama, di posisi pertama itu ada kakadu plum. Betul sih, entah, pokoknya nanti Pak Saudara researching saja. Kira-kira ini buahnya akan pemodel itu kayak apa. Lalu yang kedua, jambu biji, pepaya, kiwi. Nah itu dia punya kandungan vitamin C paling besar. Kelengkeng, nah itu 5 di antara itu. Yang paling tinggi tadi itu kakadu plum. Oke Pak Saudara, kita punya informasi bagi itu dulu. Nanti baru kita balik lagi. Jampi mana-mana, masih di Pro Ampa, suara budaya Maluku. Karena Katong Indonesia.

Basudara, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Apoponia Laratmasi menyatakan dukungan penuh pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Juli 2026. Proyek migas terbesar di kawasan Indonesia Timur ini direncanakan akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menurut Laratmasi, momentum ini menjadi penting bagi percepatan pembangunan di Provinsi Maluku serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia, khususnya di bumi Duan Lolak. Politisi Gerindra ini menegaskan bahwa keberhasilan proyek strategis tersebut membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun daerah maupun masyarakat. Laratmasi optimistis pengembangan lapangan gas Blok Masela akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sebagaimana diketahui, pemerintah menjadwalkan groundbreaking PSN Blok Masela pada 16 Juli 2026 sebagai penanda dimulainya pembangunan proyek migas yang telah lama dipersiapkan. Nah, proyek ini diharapkan menjadi salah satu pengungkit utama pertumbuhan ekonomi Maluku sekaligus memperkuat pembangunan kawasan timur Indonesia. Ya, jadi bagi saudara, nanti kalau kembali lagi dengan informasi atau kabar-kabar masih di Pro Ampa Suara Budaya Maluku.

Ya, Mas Saudara, sekarang ini musimnya lagi sing menentu ya. Ada hujan, ada panas. Nah, ini harus jaga kondisi supaya sing termakan dengan penyakit-penyakit yang di musim-musim pancaroba ini, Mas Saudara. Nah, salah satunya mungkin batuk. Ada batuk biasa, batuk berdahak, batuk macam-macam ya. Dan ini merupakan batuk berdahak, salah satu keluhan kesehatan yang cukup sering dialami oleh masyarakat, terutama saat ketumpung daya tahan tubuh menurun atau ketika terjadi infeksi saluran pernafasan. Nah, kondisi ini sebenarnya menjadi mekanisme alami tubuh untuk mengeluarkan lendir, kuman, maupun partikel asing yang menumpuk di saluran pernafasan. Meski umumnya sing berbahaya, batuk berdahak ini yang berlangsung cukup lama ini dapat mengganggu ketumpung aktivitas juga nih. Karena itu selain mengonsumsi obat sesuai anjuran tenaga kesehatan, sejumlah cara-cara alami sing salah juga ketuan coba. Cara alami ini adalah menghirup uap hangat, uap yang dapat melembabkan ketumpung saluran pernafasan sekaligus mengencerkan lendir yang menumpuk di tenggorokan maupun paru-paru. Metode ini banyak pilihan ya, bukan banyak pilihan, banyak dipilih karena mudah dilakukan di rumah. Kadang-kadang tuh ada taruh minyak putih kah, apakah, kayak begitu. Lalu konsumsi madu ini juga bisa membantu meredakan batuk. Selain itu, Pak Saudara, berkumur menggunakan air garam, air hangat ya, air hangat garam ini bisa membantu mengurangi rasa tidak nyaman pada ketumpung tenggorokan. Seperti itu, Pak Saudara. Ya, su 46 menit lewat dari jam 16 atau sedikit lagi jam 5 sore.

0: Ayo, Angelina, Isa, dalam muka sepucat. Kenapa tuh, Lai? Wih, sejak puses mas kablong.
1: Ayo, balom, pasti mahal tuh. Nanti sah, kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Alin belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu para Alin. Sekarang ini, su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Alin tahu sih, gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Alin bisa di puskesmas, Kak. Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Alin mau cek darah. Iya toh, Alin mau cek gula darah. Sampai dengan konsultasi dokter. Gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo, Kak. Kita kira cuma buat orang-orang tertentu, sah.
0: Sen, justru ini tuh para katong sama masyarakat. Supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Lari tau ke sing, tapi sudah, gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar setia Pro4 RRI Ambon dimanapun berada. Salam jumpa dengan Beta Itawakano di sore hari ini. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat. Senang rasanya di hari ini di tanggal 10 Juli ya, hari Jumat. Ini katong sudah di pertengahan tahun 2026 dan seperti biasa Beta akan hadir menghiasi ruang dengar pendengar semua di malam hari ini, di sore hari ini sampai nanti kita menjemput pukul 24.00 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi, hiburan, dan donci-donci. Setelah tadi pendengar sudah ditemani oleh Kak Ica ya sampai pukul 17 tadi. Sekarang gantian di Beta dulu dan selanjutnya akan ada Donci Dandut maksudnya ya. Donci Dandut Nusantara yang akan batamang katong semua sampai nanti katong menjemput pukul 19. Tapi nanti kita akan hadirkan juga beberapa informasi untuk menghias ruang dengar pendengar. Jadi yang ada stay tune dengan katong di sore hari ini ya, jangan ganti station. Tetap stay tune di Pro4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

Dan saudara, rumah tahanan kelas 2B Masohi kembali menggelar kegiatan pembinaan jasmani melalui senam bersama yang melibatkan seluruh pegawai dan warga binaan pemasyarakatan pada Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di lapangan rutan kelas 2B Masohi tersebut dipandu oleh instruktur senam profesional dan ikut diikuti dengan penuh semangat serta antusias. Pelaksanaan senam bersama menjadi salah satu bentuk komitmen Rutan Masohi dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang sehat, aktif, dan produktif. Selain bertujuan menjaga kesehatan fisik, kegiatan ini juga menjadi sarana pembangunan kebersamaan antara petugas dan warga binaan melalui aktivitas yang positif dan bermanfaat. Sejak dimulainya kegiatan, para peserta mengikuti setiap gerakan senam secara kompak, dan suasana penuh semangat terlihat dari antusias pegawai maupun warga binaan yang mengikuti instruksi dengan baik. Interaksi yang terjalin selama kegiatan menciptakan suasana yang harmonis sekaligus memberikan energi positif di lingkungan rutan. Melalui kegiatan ini, Rutan Kelas B Masohi terus menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan program pembinaan dan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga binaan. Dan pembinaan jasmani yang dilaksanakan secara rutin diharapkan mampu mendukung terwujudnya warga binaan yang sehat, disiplin, dan siap menjalani proses pembinaan secara optimal. Sejalan dengan tujuan ini dan penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berintegritas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
2: Baik, saudara, penyelundupan 6 ekor burung nuri di KM Leuser berhasil digagalkan oleh personil pengamanan Pelni Kodral 9 bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku dan Polsek Kawasan Pelabuhan Yosudarso. Satwa dilindungi tersebut ditemukan saat pemeriksaan di atas kapal yang bersandar di Pelabuhan Yosudarso Ambon pada Kamis 9 Juli 2026. Pengungkapan kasus itu berawal dari kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan petugas yang dipimpin Letu Laut P. Bambang Hermanto. KM Leuser yang berlayar dari Pelabuhan Saumelaki tiba di Pelabuhan Yosudarso Ambon sekitar pukul 12 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Petugas kemudian mengawal proses penurunan 410 penumpang, sedangkan 643 penumpang tercatat naik ke kapal dan 965 penumpang lainnya melanjutkan perjalanan sebagai penumpang transit. Dalam pemeriksaan di atas kapal, petugas menemukan 6 ekor burung nuri yang termasuk satwa dilindungi, dan satwa tersebut diduga akan diselundupkan tanpa dilengkapi dokumen resmi dipersyaratkan. 6 ekor burung nuri yang diamankan selanjutnya diserahkan kepada BKSTA Maluku, dan satwa tersebut akan menjalani penanganan dan perawatan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebelum ditentukan langkah konservasi berikutnya.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 20 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oh ya, betul minta ampun banyak-banyak dari os tu kio. Mar os pun muka bangka-bangka terus. Persis macam setan tak rampak lagi. Kutuk!

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara Katong masih di Pro 4 RRI Ambon di malam hari ini, dan kita akan hadirkan satu feature budaya untuk pendengar di malam hari ini. Dan edisi hari ini kita mau putar satu mini feature dengan judul Damai Dalam Tapor. Bapak saudara dong yang ada, stay tune, jangan di station, tetap di Promo FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: Saling berebut makanan adalah klimaks dari tradisi tapor pada Hari Raya Idul Fitri di negeri Tengah-Tengah Jasira Lehitu, Maluku Tengah, Pulau Ambon. Tradisi tapor menjadi monumental karena diikuti juga warga non-muslim dari negeri Abobo dan Hatusua. Dua negeri ini dipisahkan oleh lautan, Abobo dari Nusa Laut Kepulauan Liasi, sedangkan Hatusua dari Siram bagian barat.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saya sedang berada di negeri Tengah-Tengah dan saya mengajak Anda melihat indahnya keberagaman melalui tradisi tapor yang syarat dengan nilai-nilai universal.
1: Idul Fitri bagi kaum muslim adalah hari kemenangan, namun bagi warga negeri Tengah-Tengah selalu tentang tapor. Tradisi ini lahir dari kesadaran spiritual akan besarnya pahala dan manfaat memberi makan pada hari Nan Fitri. Raja Negeri Tengah-Tengah, Patiraja Toharia bercerita, tapor adalah warisan masa lampau yang wajib disajikan oleh raja, saniri negeri, penghulu, dan orang-orang berkecukupan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tapor ini biasanya untuk penghulu, pejabat atau raja, saniri, biasanya itu setiap lebaran itu diharuskan bikin makanan seperti ini yang akan dibagikan kepada seluruh masyarakat negeri, ataupun karena saudara Pelagandong ada yang dari Abobo maupun dari Hatusua. Biasanya di malam lebaran itu mereka akan datang untuk menikmati setiap hidangan yang Katong sediakan di sini. Nah, harapannya itu untuk tradisi ini kita pertahankan karena bisa mempersatukan hubungan dengan basudara dari Hatusua, Abobo maupun dari Hutumuri, keluarga Tuharea yang ada di Hutumuri.
1: Tradisi tapor menggeliat setelah salat asar. Tapor diangkat dan diarak keliling kampung dengan tarian hadrat yang atraktif menuju Masjid An-Nikmah. Warga Pelagandong, Abobo dan Hatusua ikut memanggul tapor dengan sukacita. Saniri negeri Ahmad Leorima berkilah, tapor diwariskan oleh para leluhur dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban hidup masyarakat Tengah-Tengah. Tapor mempersatukan umat Islam dan Kristen dalam nuansa kebersamaan.
4: Sebenarnya tradisi tapor ini sudah dari zaman dulu ya. Dari Islam berkembang di Indonesia sampai di Pulau Ambon, termasuk di Tengah-Tengah, sampai dilestarikan sampai saat ini. Jadi tapor ini tujuannya untuk mempersatukan masyarakat pedesaan yang ada dalam lingkungan pemerintahan di Tengah-Tengah. Dia menghubungkan antara manusia dan manusia itu sendiri. Entah dari istilahnya orang awam bilang pela atau gandung, sama-sama kita merayakan Idul Fitri sama-sama. Pela dari Abobo, dari Hatusua, bahkan keluarga dari Hutumuri juga. Itu salah satu tradisi. Jadi tapur ini dengan sendirinya dia mempersatukan persatuan dan kesatuan umat Islam dan umat Kristen.
1: Dari materinya, tapor bukanlah sesuatu yang mewah dan sulit didapat, karena hanya berupa makanan ringan. Nilainya hanya setara 3-5 juta rupiah atau sekira 100 juta rupiah untuk puluhan tapur yang disajikan pada setiap perayaan Idul Fitri. Namun makna yang terkandung di dalamnya tak bisa dibeli dengan uang.
5: Erna Lalopua dari Abubu.
6: Erna seberapa kali datang ke sini?
5: Sudah sekitar 4 kali, tapi baru pernah hari ini dapat yang seperti begini. Jadi rasa bangga sekali untuk keadaan seperti ini.
6: Ya, jadi ibu berharap juga kalau kita hubungan Pelagandong, tengah-tengah.
5: Iya. Pelagandong, tengah-tengah dengan Abubu tetap terikat, terjalin. Seperti yang sudah-sudah datuk-datuk bangun, harus ketong yang sekarang ini bangun seperti itu juga. Supaya ketong tetap mempererat hubungan Pelagandong ini akan seng tak putus.
6: Dari mana namanya?
7: Peggy Metiari. Pince.
6: Aldo. Dari Hatusua kan?
7: Iya.
6: Senang datang di sini.
7: Iya, senang. Iya, harapan katong selalu terjalin hubungan yang harmonis, selalu terikat pela.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Tapur Bagi Tiga Negeri Pelagandong melambangkan arti kemanusiaan dan persaudaraan sejati. Ale rasa beta rasa, katong samua satu gandong.
1: Tapur yang dimasukkan ke dalam masjid tak langsung dibagikan. Secara tradisi, harus didahului dengan prosesi khatam Quran dan salawat usai salat isya. Serunya, sebelum prosesi khatam Quran diselesaikan, warga tiga negeri yang berdesakan di pelataran masjid, tanpa menunggu komando, langsung berebut makanan hingga terjadi aksi tarik-menarik dan dorong-mendorong. Meski demikian, tak ada yang tersinggung atau berkecil hati. Karena semua kebagian dan tapur benar-benar mempersatukan hidup orang Basudara. Raja Negeri Hatusua, Petrus Tuhuteru, ikut berbaur bersama warga.
8: Sebagai orang Basudara, bangga bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Kehidupan Basudara di Pela tengah-tengah di negeri sini. Dan memang acara kapur ini sudah beberapa kali kita hadiri. Dan yang paling menarik itu ketika acara ini jalan, itu kamu bak kumpul.
1: Meski sederhana, tradisi tapur bagi warga tiga negeri bagaikan energi yang menghidupkan spirit Pelagandong. Energi tersebut akan terus menghangatkan ikatan hidup Pelagandong karena damai itu sederhana.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: beta herange, kenapa hidup nih akan bajalang sing sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pun arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan batu pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: Tapi sebelumnya, like-nya dulu kakak. Klik tombol like, dan yang paling penting apa?
2: Subscribe.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, dan katong sudah di menit ke-23 pukul 21 waktu Indonesia Timur. Bapak saudara dong semua yang mau request lagu bisa langsung telepon di 0911311544 atau di WhatsAppnya Pro 4 RRI Ambon di 0813-5624-5887. Beta mau cek dulu di WhatsAppnya Pro 4 RRI Ambon, kira-kira ada yang segabung belum ? Oke, ada nih. Beta bacakan dulu ya WhatsAppnya. Malam baik kakak, saya Gunung Rinjani, orang Samarinda tapi sekarang lagi di Bali. Pengen request lagu paling baik untuk fans RRI Pro 4 Ambon di mana saja berada. Selamat malam dan semoga terhibur untuk kakak penyiar. Terima kasih waktunya dan selamat bertugas. Danke kakak Gunung Rinjani. Tadi requestannya adalah sebentar. Paling baik ya, lagu paling baik yang di request kakak Gunung Rinjani, siap mengudara. Untuk pendengar yang lain silakan, yang mau gabung juga masih boleh di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini.

0: Satu requestan juga sudah masuk di WhatsAppnya Pro4 dari Kak Indah, sudah request. Beta bacakan dulu WhatsAppnya. Malam baik kakak, mau request lagu Sebelum Pagi dari Freshly Niku Yulu. Salam-salam aja untuk pendengar setia Mata Warna Pro4 dimanapun berada. Oke, Sebelum Pagi. Yang mau request di Instagram juga boleh pendengar. Dan satu penelpon sudah gabung di line telepon. Mata Warna Pro4, selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Sebaliknya dengan orang puncak.
0: Orang puncak tuh nih, Mr. Gasok.
1: Benar.
0: Mr. Gasok, kabarnya bagaimana? Baik?
1: Baik.
0: Siap. Malam ini mau request lagu apa? Silakan.
1: Suka Nyong Papua dari Mika Tahatu.
0: Oke, Suka Nyong Papua siap mengudara. Mau salam-salam dulu boleh?
1: Salam yang pertama untuk orang yang lagi bertugas, selamat bertugas, semoga sukses selalu. Mr. Gasok ini orang yang keberapa nih kakak?
0: Mr. Gasok ini penelpon pertama, tapi tadi di WhatsApp sudah ada yang bergabung, Kak Rinjani sama Kak Indah.
1: Oh iya. Oke lah. Salam yang pertama untuk Fabio, Pak Marcel, Kakak Rere di Pasar Tengah, Bunda Mari di Pasar Transit, Beta Bisa Gila, Tiba Besar, Kakak Linda di Boka, Lurang Puskesmas, Adik Enca di Bentas, Eva Tanake Koyaong, Cari Tanake, selamat malam. Bung Jawa Hujan di Kota Namlea, Bung Deden di Tengah-Tengah, Pak Junaidi di Kebun Cengke, Bunda Pupi di Skip, Adik Inka di Karpan, yang di ini,
0: saya halo,
1: iya, halo, Mas Yono di Gemba, selamat malam Mas Yono, nggak pernah nongol lagi. Terus untuk Wika di Wonowoso, selamat malam. Wah, untuk Bung Tony, selamat malam Bung Tony. Untuk keluarga Bapak Syed Alfos di Villa Puncak Tuli, selamat malam serta keluarga. Oke kakak, ya mungkin itu aja kakak.
0: Oke deh, siap.
1: Iya.
0: Dan untuk
1: seluruh, iya, seluruh komunitas Mata Warna Pro4, masih kasih tidak bisa sebut nama satu persatu. Selamat malam, salam kompak. Itu aja, dadah.
0: Danke, Mr. Gasok. Orang Puncak Tuni segabung nih, pendengar. Dan katong dengarkan dulu 3 lagu di malam hari ini ya, dari Marve Kaya, Paling Baik, kemudian juga ada Sebelum Pagi dari Freshly Niku Yulu, dan Suka Nyong Papua dari Mita Talahato. Nanti para pendengar yang belum sempat request atau belum kebagian untuk request, nanti boleh masuk setelah ini ya. Nanti akan kita putarkan kembali lagu requestan dari pendengar di sesi kedua. Untuk itu tetap stay tune dengan Katong di Pro4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, ini beberapa requestan juga sudah gabung di WhatsApp-nya Perompat RRI Ambon ya. Kita bacakan dulu satu persatu, ada tiga yang sudah gabung. Selamat malam atau anak perompet, ini dari Will di Wayame. Pertama saya mau kirim salam untuk Bapak Junaidi. Selamat malam Bang, selamat salam sehat selalu. Terus untuk Mr. Gasot di Puncak Tuni, selamat malam juga, salam sehat selalu. Bung Stevi di Hatio Besar, Bung Fabio di Suli, Bang Dewa di Namlea, Bu Wiga di Wonosobo, Ibu Pertiwi di Ternate, Ibu Els, Ibu Jingga di Manado, Kak Rere di Paso, Syarif di Talake, selamat malam semua, salam sehat selalu aja. Untuk kakak penyiar, selamat malam, salam selalu juga. Lagunya dari Dodi Jua, Dangke. Oke, lagu Dangke dari Dodi siap mengudara. Terus ada lagi yang sudah gabung. Selamat malam kakak, dengan Mr. X di Neglam. Mau nyalamin aja buat teman-temanku, ada Martin, Armando, Michael, Nobo, and Sarves ya. Sarves di alamatnya masing-masing. Selamat malam aja. Terus buat yang tercintaku, ada mama dan adik-adikku, Ingrid di Haltim, and keluarga semua, Tuhan berkati selalu. Terus buat teman-teman perompat dimanapun kalian berada, punya selamat malam aja buat kakak nona penyiar, terima kasih. Dan kalau pulang hati-hati di jalan, God bless you. Kakak Bita minta Donci dari Narwe Asang Tinggi. Oke, siap mengudara Asang Tinggi. Kemudian satu lagi nih, selamat malam teman-teman perompat, salam per kakak yang lagi bertugas, kalau pulang hati-hati. Kakak ini beta Fader di Kompleks Sirimau Batu Pasar. Kakak beta mau salam saja par Fader and Mader di Kompleks Sirimau Batu Pasar. Salam par Nasia, Ade Vela di Saparua Tiou. Salam par Sipora, Previo, Bapak John, Mama Eci, Bapak Epo di Kompleks Soriri. Kemudian salam juga Partanta, Ma dan Om Pai di mana saja berada. Selamat malam aja. Dan selamat malam spesial par semua pendengar Matawana Pro 4 di mana saja berada. Yang sudah gabung dan yang belum salam saja Darvader di Kompleks Sirimau Batu Pasar. Kakak mau minta lagu Jua, judul Langit Masih Biru, cover dari Stiker Musik. Dangke kakak, dangke semuanya yang sudah request. Berarti ada 3 lagu ya, Dangke dari Dodi, kemudian juga ada Asang Tinggi dari Narwe, dan Langit Masih Biru ini cover dari Stiker Musik. Oke, siap mengudara. Nanti setelah ini beta balik lagi, pendengar tetap di Perompat FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ini untuk kamu, yang rumahnya berantakan lagi, tapi nggak emosi.
1: Aqua, dengan kandungan mineral alami dari pegunungan terpilih, airnya terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua, ademin kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semuanya harus tahu, HUT BNI 80 tahun ada terus traktirannya. Terus ada promo makan-makan hemat hingga 80%. Ada terus promo belanja bulanan hemat hingga 180.000. Dan banyak promo seru lainnya hingga 80% dengan Kris Wonder by BNI dan Kartu BNI. HUT BNI 80 tahun, terus ada terus traktirannya.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Basudara. Masih di Mata Warna Perempat di malam hari ini. Dan silakan yang mau gabung untuk request lagu masih boleh. Lain teleponnya sudah kita buka dan ada yang sudah bergabung. Mata Warna Perempat, selamat malam, halo.
1: Selamat malam Perempat, selamat malam Mata Warna.
0: Selamat malam, orang Kabun Cengkeh kah?
1: Assalamualaikum Batul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi, kabar bagaimana tuh?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Malam ini mau request lagu apa? Silakan.
1: Bisik-bisik cinta.
0: Bisik-bisik cinta dari siapa tuh?
1: Alan Darmawan.
0: Dari siapa tadi, maaf Pak Junaidi?
1: Alan Darmawan.
0: Alan Darmawan, siap mengudara. Mau salam-salam dulu boleh?
1: Naita, terima kasih banyak. Selalu diberkati Allah Subhanahu wa taala dan harapan kita. Ada Fabio di Suli. Siapa nama? Deden di tengah-tengah, selamat malam semua. Lalu ada siapa nama setelah Fabio ini, siapa lagi? Yang di Suli nih.
0: Di Suli?
1: Iya. Aduh, beta sering lupa lagi. Tunggu beta salam dulu. Ada kita punya Bung Gatot yang ada di puncak ini. Selamat malam, harapan sehat ya. Novili juga yang ada di mana? Di Wayame, selamat malam, harapan sehat. Stevie juga yang ada di RB, selamat malam. Ada kita orang punya Dundewa yang ada di apa di Namlia, selamat malam ya. Ada Mbak Iga Wiga yang ada di Wonosobo, selamat malam dan harapan sehat. Bung Marcel yang ada di Suli juga, selamat malam dan harapan sehat. Ada siapa? Mbak Ibu Marni yang ada di Pasut Transit Club. Malam, lalu kemudian kita orang punya Kak Rere juga yang ada di Pasut Tengah. Selamat malam dan harapan. Ya juga ya. Ada Syarif yang ada di Telake. Selamat malam, harapan sehat juga. Ada Pak Kris Pati yang ada di NTT. Selamat malam, harapan sehat. Lalu ada Eva alias Pratiwi yang ada di Telake, selamat malam dan harapan sehat. Ada siapa? Ibu Popi juga ya. Di Skip, selamat malam dan harapan sehat selalu. Ada beta pun cucu sana Ipa yang ada di Namlia, selamat malam, harapan sehat. Selamat belajar. Habis itu tidur. Ada siapa lagi? Ada Ibu Naels yang ada di Manado ya, selamat malam. Nasrun juga di Sulawesi Tengah, selamat malam juga ya. Semua sudah. Yang saya dapat sebut satu persatu dalam hati semua. Ya ada lagu Nonaita.
0: Lagunya ada Pak Junaidi, Bisi-bisi Cinta dari Alan Darmawan, siap mengudara.
1: Ya, ketombak goyang saya di juga.
0: Siap, siap. Danke Pak Junaidi, requestannya siap mengudara.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Satu lagi pendengar, sebelum Mata Warna Perempat katon tutup, karena nanti di pukul 22.30 menit kita akan putarkan obrolan budaya ya Perempat Rere Ambon di malam hari ini. Satu requestan masih bisa tunggu di 0911311544. Oke, di WhatsApp sudah ada yang bergabung ya. Ini dari Riful ya. Kakak malam mau request lagu Seharga Mati dari Dodi yang R&B Soul. Salam-salam untuk pendengar semua. Seharga Mati. Wait. Oke. Seharga Mati yang R&B Soul. Oke, siap mengudara. Pendengar, dua lagu ini juga sekaligus menutup potong kebersamaan ya di Mata Warna Perempat malam hari ini. Dan kebanya yang so stay tune request lagu, semoga lagu-lagu di malam hari ini menghibur pendengar semua yang sedang mendengarkan Perempat di malam hari ini. Dan untuk pendengar yang belum sempat untuk request lagu, nanti boleh gabung-gabung lagi di jam yang sama di esok hari ya, pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Tetap di Promote FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara. Kita sudah di menit ke-30 di pukul 22 waktu Indonesia Timur di malam hari ini. Dan Ki, untuk yang tadi sudah stay tune request lagu di Mata Warna Perompak. Dan untuk di jam ini kita akan hadirkan obrolan budaya RRI Ambon edisi hari ini 10 Juli 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Saudara semua, di manapun Anda berada. Beta Garuda Merpati kembali menemani Mbak Saudara di obrolan budaya. Dan tentunya saya akan menemani Mbak Saudara semua selama 60 menit ke depan dengan cerita-cerita budaya yang penuh warna. Dan hari ini kita akan bicara mengenai Sinoli dan Rarobang sebagai warisan budaya Balogo. Sudah hadir bersama Beta, ada Ibu Cuniske M. Tahitu, pelaku usaha kreatif asal Kota Ambon. Dan juga ada Ibu Eklevina Eirungkui SS MSI, beliau selaku Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Selamat malam Ibu-Ibu berdua, gimana kabarnya nih?
1: Selamat malam.
0: Kabar ya, baik ya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, perjalanan ke studio tidak ada rintangan di jalan ya? Aman. Hambatan.
1: Aman.
0: Berarti udah makan sinoli dari rumah gitu kan ya? Oke. Mbak Saudara semua, Maluku dikenal sebagai negeri rempah dengan kekayaan budaya yang diwariskan turun-temurun. Salah satu warisan tersebut hadir melalui kuliner tradisional seperti sinoli dan rarobang yang hingga kini dikenal masyarakat. Namun, lebih dari sekadar makanan dan minuman, keduanya menyimpan cerita budaya yang penting untuk terus dijaga. Oke, saya langsung kembali lagi ke ibu berdua nih. Kalau kita bicara sinoli atau makanan khas Maluku, semua orang tahu ada papeda, ada sinoli, dan beberapa lagi yang tidak saya sebutkan satu persatu gitu. Tapi kalau sinoli sendiri juga ada sebagian orang yang memang tidak mengetahui sinoli itu apa. Apalagi kohu-kohu. Karena ada juga sebagian orang Maluku ya memang baru tahu kohu-kohu itu apa gitu ya. Jadi sinoli bungkus kohu-kohu dan rarobang sibu-sibu itu pun juga ada yang baru pernah mendengar begitu ya. Nah, bagaimana agar kita itu mengetahui sinoli bungkus kohu-kohu dan rarobang sibu-sibu itu seperti apa? Ibu Jun sendiri mendeskripsikan kepada pelanggan itu seperti apa gitu?
2: Iya. Ya, terima kasih. Sebagai orang Maluku, pertama-tama saya mau bilang saya cinta sekali Maluku dengan budaya, warisan, dan mencoba untuk mempertahankan apa yang memang kita miliki. Kalau sinoli, sebenarnya sinoli itu kan orang Maluku kalau generasi kedua masih tahu. Tapi kalau generasi ketiga dan yang berikutnya itu pasti tidak tahu kalau tidak diedukasi oleh orang tua. Ya, jadi kita mencoba dari sibu-sibu membuat, mengangkat kembali budaya lokal, dijadikan sebagai kuliner lokal, kuliner Maluku yang mau kita promosikan, kita perkenalkan. Sinoli, bahan dasarnya sagu. Lebih cenderung orang Maluku makan sinoli secara ala orang tua dulu bikin, ya sinoli ambur, cuma asal dibikin dari bahan sagu, oke, makan dengan ikan. Tetapi sekarang ini saya berpikir generasi muda mereka itu lebih senang sesuatu yang memang kulinernya agak unik. Terus lebih tertarik. Tapi bagi saya bagaimana membuat produk lokal khususnya tidak meninggalkan nilai budaya di situ. Cita rasanya ya dan berbahan lokal itu tidak dihilangkan. Jadi kita membuat sinoli sehingga diperkenalkan, mau diperkenalkan. Tetapi yang uniknya sinoli digabung dengan kohu-kohu.
0: Nah itu dia, biasanya orang kan makan kohu-kohu itu sama umbi-umbian gitu kan. Benar. Tapi ibu malah kolaborasi kohu-kohu sama sinoli, gimana rasanya?
2: Kalau rasanya pasti enak. Kalau kohu-kohu itu kalau di Jawa dibilang urap ya. Kalau kita di sini sayuran-sayuran segar, tapi ada kita tambah dengan ikan karena Maluku itu banyak ikan, jadi kita makan
0: ikan mentah atau ikan asar.
2: Bisa juga dengan ikan mentah seperti sashimi, tetapi kita lebih cenderung bikin dengan ikan asar, ikan asap,
0: ikan asap,
2: asap tuna. Jadi digabung kita bikin sinolinya tidak seperti orang tua dulu lagi, tapi kita bikin seperti pancake dipanggang, terus dari bahan dasar yang sagu, yang memang asli sagu, tidak dicampur apa-apa.
0: Campur tepungnya.
2: Cuma seperti tepung. Lalu kita buat, kemudian setelah matang, masak, kemudian kita kokohu yang sudah dicampur, kita gulung, mau bilang seperti kebab.
0: Oke. Okay. Itu dulu kan orang tua sinoli itu campuran juga sama kelapa, yeah, kelapa mentah. Apakah benar yang ibu lakukan juga masih sama?
2: Benar, sama. Hmm. Sama. Yeah. Kelapa ada gula merahnya, ada sedikit kayu manisnya, ada sedikit palanya, dan kenari yang dibikin.
0: Semua rempah malu pun ibu satukan, iya, di sinoli, benar, itu ya. Oke. Okay. Kalau rarobang sendiri seperti apa?
2: Kalau rarobang sendiri itu minuman. Mm-hmm. Minuman yang sekarang ini kan lebih cenderung peminat kopi itu banyak. Ada juga peminat teh. Ya, kita buat rarobang campuran dari rempah. Ada jahenya, ya ada serainya, ada, tetapi ada cengkeh. Ada cengkeh juga. Sedikit pala.
0: Yeah. Ada cengkeh, ada sedikit pala. Artinya itu yang membedakan minuman rarobang ini dengan saraba atau juga apa sih yang satunya?
2: Wedang.
0: Satunya lagi.
1: Air guraka.
0: Air guraka. Berarti itu yang membedakan sama, yeah, minuman-minuman, yeah, itu ya, Bu, ya.
2: Sekali.
0: Mm-hmm. Ada cengkeh, ada pala.
2: Benar.
0: Berarti, yeah, pedasnya dapat dong, karena jahe juga.
2: Pedasnya dapat. Okay. Jadi kalau yang mau minum, terserah mau minum tanpa susu, bisa, mau minum pakai madu, bisa.
0: Disediakan susu sama madu juga,
2: iya.
0: Tinggal pelanggannya memilih yang,
2: iya,
0: mana gitu,
2: benar,
0: ya. Nah, kita kembali ke sinoli. Begitu, sinoli ini kan bahan dasarnya sagu, iya, gitu ya. Ada juga makanan khas Maluku yang berbahan dasar sagu juga, papeda dan sebagainya. Apa yang akhirnya membedakan begitu sinoli ini dengan makanan yang berbahan dasar sagu lainnya gitu?
2: Oh, ya. Yang membedakan bahwa kalau sinoli itu biasanya dulu cuma dimakan dengan ikan. Sementara kalau kohu-kohu dimakannya harus dengan umbi-umbian. Iya. Nah, bagaimana kita padukan sinoli yang notabene itu sagu sebagai pangan utama, itu didapat digabungkan dengan sayuran yang ada. Jadi komplit.
0: Okay.
2: Dapat, ya. Ya. Tapi kita inovasi lebih baik supaya makannya juga terasa keunikannya, aroma, cita rasanya juga bisa terasa.
0: Nah, di Sibu-Sibu sendiri itu menyediakan sinoli ini, iya, setiap hari ataukah memang hanya ada requestan aja begitu, iya, baru disediakan?
2: Itu sinoli itu sudah jadi menu-menu yang memang tidak habis, tetap ada.
0: Tetap ada.
2: Ya, setiap saat ada.
0: Oke. Okay. Jadi tidak pernah kosong dari list begitu, Bu, ya.
2: Tidak kosong, iya.
0: Hmm.
2: Iya.
0: Baik. Berarti sinoli ini masih menjadi makanan yang disukai oleh orang Maluku gitu ya.
2: Iya.
0: Walaupun saat ini juga kita juga melihat di rumah-rumah sendiri juga sudah tidak ada sinoli sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Biasanya kan musim hujan tuh kita selalu makan sinoli gitu kan. Iya. Tapi sekarang bisa nyarinya di Sibu-Sibu,
2: iya,
0: dong.
2: Ya, itulah. Hmm. Bagi kami itu, ya, bagi kami di Sibu-Sibu, bagaimana supaya ya namanya makanan lokal, produk lokal, sebagai warisan itu dia tidak hilang. Jadi untuk generasi sampai kapanpun mereka harus tahu bahwa sagu itu ada dan bisa diinovasi dengan bermacam-macam cara adat makanannya.
0: Iya. Iya. Dari pengalaman menyediakan sinoli, rarobang, apa yang ibu lihat dari masyarakat Maluku yang sampai saat ini tuh mereka masih memilih sinoli dan rarobang itu sebagai makanan khas Maluku gitu.
2: Iya. Kalau saya melihat, karena apa yang saya tawarkan itu belum mencakup untuk generasi muda, karena generasi muda belum banyak, karena kita butuh untuk ya bantuan pemerintah bagaimana bisa mempromosikan dan mempublikasikan bahwa makanan produk Maluku itu harus dipromosikan sebesar, ya, seperti daerah lain yang bagaimana ini. Tapi kalau kita mau supaya generasi muda sekarang ini sudah mulai melihat bahwa ada warisan budaya lewat makanan itu yang tidak kalah enaknya juga dari kuliner modern.
0: Iya, karena anak muda saat ini tuh mereka lebih suka makanan-makanan ala-ala gitu,
2: iya,
0: kan,
2: iya,
0: siap saji, benar, gitu.

0: Aku di luar, mereka tidak tahu sih makanan Maluku yang mau cari itu yang mana. Jadi kita harus siapkan. Ya.
1: Baik, oke, kita kembali begitu ya. Saya kembali ke Bu Evi. Kalau kita bicara mengenai kuliner dan juga warisan budaya, tentunya ini adalah bab dari Ibu Evi sendiri begitu ya. Dan kenapa kuliner tradisional ini tuh penting banget begitu ditempatkan sebagai bagian dari kebudayaan? Karena kalau bisa dibilang, ya orang tidak beranggapan bahwa kuliner itu bisa masuk dalam kebudayaan yang mereka tahu hanya tarian dan sebagainya begitu. Bu Evi, silakan.
0: Iya, terima kasih. Yang paling pertama dan yang mendasar adalah bahwa kita harus tahu dulu bahwa kebudayaan itu apa. Nah, tentu ada definisi kebudayaan itu oleh berbagai pakar itu banyak yang mereka mendefinisikan tentang kebudayaan. Nah, saya kutip dari Kuncara Ningrat, ahli antropologi Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa kebudayaan itu adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia yang diperoleh melalui proses belajar. Nah, kuliner atau makanan tradisional ini dia masuk dalam satu produk kebudayaan. Nah, mengapa? Karena orang tua-tua kita, para leluhur kita dulu itu ketika mereka menciptakan sesuatu, entah itu makanan, minuman, itu kan mereka menggunakan pikiran mereka, ide, gagasan mereka, bagaimana mereka berinteraksi dengan alam sekitar mereka. Nah, itu mereka mengolah itu menjadi satu ciptaan khas gitu, makanan misalnya untuk sinoli. Nah, itu kita bisa lihat bagaimana orang tua kita dulu-dulu mengolah sagu menjadi satu produk sinoli atau papeda. Nah, di situ kita melihat jeniusnya mereka, local wisdomnya mereka untuk mereka mengolah. Nah, untuk produk budaya di sini, untuk kuliner itu masuk dalam menurut Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, dia masuk kategori pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional. Jadi di situ bagaimana orang tua kita tuh memiliki pengetahuan, kearifan lokal mereka untuk menciptakan sesuatu. Dan dari situ mereka juga berpikir bahwa oh, kalau membuat mengolah sagu ini teknologi apa yang harus dipakai gitu. Jadi akhirnya mereka menciptakan teknologi-teknologi tradisional, bagaimana memasak makanan tradisional dengan teknologi yang sederhana. Itu menggunakan kayu, menggunakan apa namanya batu misalnya untuk menciptakan api dan memasak di panasnya batu gitu misalkan.
1: Makanya itu dimasukin dalam pengetahuan dan teknologi,
0: iya,
1: itu ya.
0: Betul. Untuk kategori kebudayaan.
1: Iya. Ibu sebagai pamung kebudayaan begitu merasa tidak bahwa sinoli dan juga rarobang ini tuh perlu dilestarikan atau gimana? Karena tadi sudah dijelaskan oleh Bu Jun sendiri bahwa anak-anak muda kita juga mereka tidak ngelik dengan sinoli itu sendiri. Apakah memang perlu dilestarikan begitu?
0: Iya, jadi yang perlu digarisbawahi juga bahwa sinoli yang adalah makanan tradisional Maluku ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Jadi bukan hanya untuk makan dan kenyang, tetapi dia merupakan warisan leluhur kita yang memiliki nilai penting. Dia memiliki nilai sejarahnya, dia memiliki nilai budayanya. Di situ ada dia mengandung juga nilai sosial. Jadi ini adalah hal yang penting. Ini nilai-nilai ini penting sekali untuk dilestarikan dalam satu produk makanan tradisional seperti sinoli. Jadi menurut saya generasi muda sekarang ini memang juga bagian dari tantangan kita dalam pelestarian kebudayaan lokal, bahwa modernisasi dan globalisasi sekarang itu memang menjadi tantangan terbesar. Kenapa tadi menyambung dari Ibu Jun, penjelasan dari Ibu Jun, bahwa anak-anak muda itu sering lebih cenderung untuk menyukai makanan-makanan yang instan, siap saji, yang praktis gitu, dan penampilannya itu lebih enak gitu.

0: kelihatannya gitu. Padahal makanan tradisional kita seperti sinoli, papeda, rarobang, dan ada banyak lagi itu memiliki nilai-nilai itu. Dan itu yang menjadi tantangan terbesar kita sebenarnya untuk pelestarian kebudayaan khusus makanan tradisional ini. Nah, tantangannya juga mungkin barangkali untuk kemasan-kemasan untuk sekarang itu lebih biar
1: Benar.
0: dikemas lebih
1: Menarik
0: modern,
1: ya.
0: lebih menarik dengan cita rasanya juga yang lebih inovatif gitu supaya lebih menarik
1: Menarik
0: minat
1: perhatian gitu ya.
0: perhatian daripada generasi muda ya,
1: Generasi.
0: Gen Z, generasi beta yang sekarang
1: Iya.
0: juga alfa,
1: Iya.
0: supaya lebih tertarik.
1: Jadi mereka tuh mau mencoba gitu kan ya.
0: Iya.
1: Bukan hanya mencoba makanan-makanan baru yang masuk ke Indonesia atau Maluku sendiri begitu. Nah, pangan tradisional ini juga sering disebut sebagai identitas suatu masyarakat begitu ya. Mengapa demikian begitu, Bu
0: Iya.
1: Evi?
0: Nah, ini menarik, Mbak, ya, kalau kita bicara soal warisan budaya dan identitas. Nah, saya ambil contoh. Sinoli, papeda itu ya Ambon lah ya, Amboliase, Seram. Nah, kalau kita sebutkan Embal, berarti orang okay, gitu. Kalau kita sebutkan Hotong, oh dari Buru. Nah, gini, gitu. Jadi, kenapa itu merupakan satu identitas atau ciri khas dari satu wilayah? Gitu, karena mengandung nilai-nilai, mengandung filosofi dan sejarah lokal yang diciptakan oleh para leluhur kita. Nah, itu yang tadi saya sebutkan. Jadi ada cara-cara khusus ya, cara-cara tersendiri yang menjadikan itu identitas, menjadikan itu ciri khas gitu. Misalnya saya ambil contoh, kalau untuk di Buru ya, Buru dan Buru Selatan, etnis Buru itu kan mereka punya makanan tradisional Hotong. Nah, Hotong itu dulunya dipakai sebagai upeti terhadap raja dan dipakai sebagai material untuk ritus. Ya, jadi ritus-ritus keagamaan, perkawinan adat, pelantikan raja itu makanan Hotong itu harus dihidangkan gitu. Jadi itu makanan wajib. Nah, itu makanan pelengkap dalam sebuah upacara, upacara-upacara adat, upacara keagamaan. Nah, saya kira rarobang dengan sinoli juga sama. Pada zaman dulu itu kan pastinya orang tua kita itu masih dalam masa penciptaan baru sinoli dan rarobang itu kan mereka pasti minuman-minuman ya, minuman-minuman tradisional itu mereka pasti sajikan ketika ada upacara-upacara adat, perkawinan, misalnya ada sinoli, ada sagu lempeng, ada sagu gula, papeda, itu adalah satu pengingat, itu satu identitas ciri yang menjadi pengingat bagi kolektivitas sosial masyarakatnya. Gitu, Mbak. Jadi itu mengapa menjadi satu identitas.
1: Ya,
0: gitu.
1: karena itu sudah menjadi kebiasaan dari
0: Iya.
1: zaman dulu begitu ya.
0: Itu
1: Kalau saat ini kan
0: warisan.
1: kita lihat orang itu udah mulai beralih ke pangan lokal begitu, yang mana mereka mau mendapatkan tubuh yang sehat baru beralih ke pangan lokal. Padahal ya sudah dari zaman dulu
0: Iya.
1: orang tua kita sudah melakukan hal
0: Betul.
1: demikian begitu ya. Ya, akhirnya menjadikan pangan lokal ini sebagai identitas
0: Iya.
1: masyarakat begitu. Saya ke Bu Jun ya. Tadi di awal perbincangan itu Ibu sempat mengatakan bahwa rarobang ini ada filosofinya begitu. Karena yang kita tahu rarobang itu adalah ampas minyak gitu ya. Kalau minyak dimasak terus sebelum jadi apa namanya istilahnya timingnya begitu jadi rarobang dulu. Nah, kenapa rarobang ini ada di minuman begitu, Bu?
2: Iya. Awal kita perkenalkan rarobang sebagai minuman, minuman berempah dengan nama rarobang. Pertama orang pada kaget, khususnya orang generasi ya orang tua ya, pas waktu datang, kenapa ada rarobang? Itu kan dari minyak, terus pasti santan, oh enggak. Lalu kita jelaskan, oh rarobang ini minuman yang memang kita punya filosofi tersendiri bahwa ketika kita taruh bagian dari minuman itu ada kenarinya, maka kenarinya itu mengapung seperti minyak yang dimasak dan ampasnya itu naik, dia tidak tenggelam. Kenari juga begitu, dan minuman yang sudah diracik dengan rempah itu, ya rasanya rasa rempah ditambah dengan kenari, bukan kenari kering ya, tapi kenari
1: mentah
2: yang memang dia punya kandungan gizinya itu bagus, ya tidak ada kandungan minyak. Jadi
1: unik gitu ya, unik ya.
2: Ya.
1: Tadi sinoli bungkus
2: kohu-kohu,
1: sekarang rarobang pula malah diambil namanya dari
2: proses masak minyak
1: itu sendiri. Apa yang membuat keduanya ini unik dari makanan-makanan tradisional lainnya begitu?
2: Iya, keduanya unik karena memang ada campuran rempah yang memang dia bisa membedakan aroma, cita rasa, dan dijamin menyehatkan. Iya.
1: Kalau ada pengunjung begitu yang datang untuk menikmati sinoli dan juga rarobang itu sendiri, apa yang Ibu sampaikan kepada mereka? Edukasi apa yang bisa mereka terima dari Ibu ketika mereka pulang nanti bercerita bahwa oh ternyata di Maluku itu, di Kota Ambon tepatnya, ada rarobang, ada juga sinoli bungkus kohu-kohu gitu.
2: Iya, kalau lebih banyak itu dari Jawa, dari luar Jawa juga, luar Maluku, provinsi lain. Kalau mereka datang, ada makanan Maluku enggak? Tanya gitu. Ada jajanan Maluku? Terus langsung kita perkenalkan. Oh, di sini ada minuman yang ada campuran rempahnya. Di sini ada yang bahan dasarnya sagu, tapi dibikin untuk setengah berat, boleh. Ya, makanan berat. Tapi ada juga makanan-makanan yang lain. Dan kita lebih cenderung sinoli. Dan mereka sudah coba. Terus mereka bilang, oh iya ya, ternyata kalau kita mau makan untuk diet, untuk itu pas
1: pilihannya
2: sekali
1: sinoli. Itu ya.
2: Malah ketika saat nginap di hotel, minta dibikin, diantar. Nanti dibawa.
1: Okay.
2: Dibawa pulang juga, dibawa. Tapi kita bilang, ya kita harus bungkus packingnya itu harus di dalamnya ada daun. Terus di luar
1: daun kita, apa? Daun pisang, daun kunyit?
2: Daun pisang, terus kita lapisi dengan aluminium foil, jadi hangatnya itu tetap bertahan.
1: Ya. Hangatnya tetap
2: bertahan dan tidak kering, dan bisa bertahan sampai di...
1: Itu luar Pulau Jawa juga pengemasannya seperti itu.
2: Iya.
1: Takutnya kan di perjalanan bisa dingin begitu ya, karena nanti di pesawat AC gitu kan. Apakah itu bisa dipanaskan lagi nantinya?
2: Itu bisa dipanaskan.
1: Tidak mengubah cita rasanya begitu.
2: Tidak mengubah cita rasa. Kalau kelapa, kalau kita mau makan di sini, kita kelapa asli. Tapi kalau pas sudah dibawa, kelapanya harus di steam, dikukus.
1: Oh, kelapanya harus di steam dulu.
2: Iya, jadi dia tidak...
1: Menghindari basi gitu ya.
2: Iya, benar. Menghindari rasa berbeda, basi dan sebagainya.
1: Wah, luar biasa juga ya.
2: Luar biasa.
1: Patut dicoba nih anak-anak muda kita begitu. Saya ke Ibu Evi begitu, bagaimana makanan tradisional ini tuh membantu menjaga identitas budaya suatu daerah, terkhususnya kita di Maluku sendiri.
0: Iya, kalau bagaimana untuk menjaga identitas kita, ya tentu dengan pelestarian budaya itu sendiri, dengan pelestarian makanan tradisional itu. Bagaimana dalam setiap rumah-rumah tangga, setiap meja-meja makan itu, orang tua memasak misalnya sinoli buat sarapan pagi misalnya kan. Kalau dulu-dulu itu kan waktu saya kecil, itu masih dapat sarapan,
1: masih dapat sinoli,
0: masih dapat sarapan sinoli. Itu sagu dimasak dengan kelapa manta itu ya, setengah manta itu, dengan gula pasir. Nah itu, itu untuk sarapan pagi. Nah, barangkali di zaman sekarang mulai orang tua mentransmisi nilai-nilai tradisional itu, nilai-nilai penting tentang makanan tradisional itu dengan sajikan pada saat sarapan pagi, atau mungkin minum teh sore dengan sinoli yang masih hangat, itu ditemani dengan teh atau kopi. Nah seperti itu, atau juga dalam skala yang lebih besar, event-event misalnya daerah, pemerintah daerah bisa juga menghimbau untuk misalnya dalam setiap event atau acara-acara di kantor-kantor atau instansi bisa sajikan makanan tradisional. Jadi selain sinoli mungkin ada yang lain juga, bisa disajikan sebagai bentuk pelestarian, ya, juga diversifikasi pangan tradisional bisa juga itu kita lakukan. Nah, dan selain itu penting juga untuk mentransmisi nilai-nilai penting yang ada di dalam sebuah makanan tradisional itu. Jadi ketika orang tua mentransmisi nilai, bagaimana menceritakan kisah sejarah dan nilai-nilai filosofi yang ada dalam makanan itu kepada anak-anak kita, mungkin di sekolah masuk dalam muatan lokal di sela-sela pelajaran regulernya di sekolah, nah itu barangkali bisa, itu saya kira untuk melakukan pelestarian dengan gampang dan mudah mulai dari generasi muda.
1: Ya, gitu. Saya pengen tahu dong kebiasaan Ibu Evi di rumah kalau kita bicara pelestarian begitu. Apakah Ibu Evi sampai saat ini juga masih di meja makan untuk sarapan itu masih ada sinoli, papeda, atau ya sagu lempek masih ada kah atau gimana?
0: Kalau sinoli itu
1: sudah
0: tidak terlihat. Sudah tidak lagi sih. Tapi kalau sagu lempek masih
1: ada.
0: Masih sagu lempek itu saya suka yang sagu lempek yang merah itu, yang dari sagu putih tepung itu, ya biasa beli untuk sarapan pagi atau pengganti nasi juga pada saat makan malam. Nah, itu biasa. Saya juga biasa bilang anak-anak ini sekali-sekali celup sagu lempek ini dengan susu, karena enak loh kalau dengan susu coklat itu. Coba
1: saya belum pernah
0: coba di
1: rasa sama kopi gitu kan.
0: Saya biasa bilang ke anak-anak gitu. Ya kadang mau, tapi kadang kalau ada yang lain pasti mereka, ya itulah tantangan kita.
1: Kalau bicara pelestarian dari pamong kebudayaan sendiri, apa yang sudah dilakukan untuk melestarikan sinoli dan juga rarobang ini?
0: Iya, kalau kami ya dari BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku, untuk melakukan pelestarian makanan tradisional, itu kalau untuk sinoli memang sejauh ini belum ya, tapi untuk enbal, inasua, dan gula merah saparua itu kami sudah mengusulkan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kabupaten Kota itu untuk mengusulkan sebagai WBTB nasional, dan sudah masuk WBTB nasional, sehingga kita melakukan upaya-upaya pengembangan dan pemanfaatan kepada masyarakat. Nah, di situ kita melakukan dokumentasi lanjutan ya, khusus untuk enbal itu sekarang kita dengan beberapa negara itu Venezuela dan ada saya lupa itu mengusulkan ke UNESCO.
1: Berarti
0: sebagai warisan
1: bersama, gitu
0: ya. Betul. Jadi Indonesia, Venezuela itu mengusulkan enbal, itu cassava bread namanya, itu roti singkong. Nah, kalau Indonesia itu perwakilannya Maluku, kita enbal, dan dari Sulawesi itu jepa. Iya, itu ada semacam roti singkong yang punya kemiripan dengan Venezuela. Jadi kita dalam tahun kemarin itu sudah mengusulkan, dan mungkin tahun ini bisa masuk nominasi, kita berdoa supaya bisa masuk nominasi untuk UNESCO.
1: Ya, kita tunggu sinoli juga gitu Bu ya.
0: Baik, kita usahakan juga nanti tentu kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ambon, juga provinsi untuk menyiapkan dokumen-dokumen pengusulan terkait dengan sinoli atau papeda ya, untuk sagu itu.
1: Apakah Ibu melihat sinoli dan rarobang ini tuh masih disediakan di komoditas atau kehidupan kita sehari-hari di rumah? Atau seperti apa? Jangan-jangan memang sudah hilang gitu.
0: Nah itu Mbak, saya sejauh ini untuk di segmen pelajar ya, generasi muda itu sebenarnya juga sudah sangat jarang sekali. Nah itu sudah sangat jarang. Mungkin sagu lempeng itu masih mereka makan karena mungkin orang tua juga makan, jadi mereka lihat di rumah bisa saja mereka makan. Tapi untuk sinoli ini memang tapi saya tidak tahu kalau di Kota Ambon ya. Tapi kalau misalnya untuk di pinggiran kota seperti desa-desa yang sentral produksi sagu yang masih lumayan banyak, itu saya kira masih ada yang membuat sinoli. Seperti kalau di Tulehu itu kan ada produksi sagu itu. Nah itu, di situ ada produksi sagu, dan ketika ada makanan seperti papeda yang masuk juga dalam rumah-rumah makan tradisional, saya kira mungkin masih ada untuk itu.
1: Iya.
0: Untuk, ya, untuk Sinoli.
1: Untuk Kota Ambon sendiri kita belum tahu begitu ya.
0: Dan
1: masih
0: itu
1: ada
0: juga,
1: Sinoli atau tidak di rumah-rumah
0: itu
1: orang.
0: Itu juga
1: gitu.
0: Saya kira karena tantangannya juga karena udah minimnya produksi bahan sagu. Minimnya produksi sagu manta itu, sagu manta.
1: Minimnya produksi sagu manta.
0: Iya.
1: Padahal kan kalau kita ke Pasar Merdeka ada tuh sagu nah, yang dijual 5.000, sagu apa
0: iya.
1: namanya? Sagu manta itu sagu istilahnya manta. Apa sih?
0: Sagu manta biasa kan.
1: Pak aku mah.
0: Sagu manta itu.
1: Iya.
0: Mungkin ya itu salah satu tantangan juga minimnya produksi.
1: Ya mungkin karena
0: sagu,
1: kita terus, untuk Sinoli itu kan sagunya harus kering gitu sagunya, ya. Sedangkan yang di pasar itu basah
0: iya,
1: gitu kali ya.
0: Mungkin
1: ya,
0: juga jadi benar. Mungkin mengolahnya juga agak iya, ribet.
1: Iya.
0: Ya lama
1: lebih
0: gitu,
1: memilih sagu lempeng karena udah jadi gitu kan.
0: Iya, begitu sih.
1: Iya. Respon Ibu melihat respon generasi muda kita begitu terhadap kuliner tradisional ini seperti apa? Apalagi kan setiap tahunnya Ibu masuk ke sekolah-sekolah tuh.
0: Kalau responnya ya rata-rata itu untuk hal-hal yang bersifat tradisional ya. Misalnya makanan tradisional atau pakaian tradisional gitu, aksesoris dan segala macam itu untuk generasi muda itu memang tidak terlalu banyak ya yang berminat, tidak terlalu banyak yang berminat. Dan itu saya kira itu merupakan tantangan kita untuk era sekarang, untuk generasi kita ya orang tua itu generasi orang tua itu sekarang menjadi tantangan untuk bagaimana meneruskan bagaimana untuk
2: edukasi.
0: Ya mengedukasi anak-anak guru di sekolah mengedukasi anak-anak sekolah dan juga orang tua di rumah itu saya kira proses pewarisan ya transmisi nilai-nilai budaya lokal kita itu yang penting. Ya, jadi ketika terputusnya satu pewarisan nilai atau transmisi nilai itu, nah di situ saya kira udah terputusnya juga edukasi kita.
1: Ya.
0: Jadi berbagai upaya ya kita lakukan untuk terus melestarikan kebudayaan lokal kita.
1: Saya pengen ke Ibu Jun dulu nih karena di sibu-sibu kan selalu menyediakan Sinoli begitu kan. Apakah Ibu juga melihat bahwa Sinoli ini masih disediakan begitu oleh komunitas?
2: Iya. Saat kita membuat Sinoli, itu saya ingat udah beberapa kali kita diminta untuk menjadi penyaji di acara tahun baru.
1: Tahun baru.
2: Iya, jadi saya berpikir, kami berpikir ya di Sibu-Sibu, oh kalau yang tahun baru pasti yang datang bertamu itu dari segala macam lapisan ya, kalangan dari anak muda. Jadi kita ambil tempat yang memang seperti pembuat pizza gitu ya, pizza ya burger. Jadi kita bikin Sinolinya di situ. Jadi sekali bikin bisa 3-4 untuk 4 orang. Dan itu disajikan dengan tepung sagu yang memang kita sudah ada kerjasama dengan bagian di salah satu desa kampung di Saparua dan kita minta kalau bisa dikemas dijadikan seperti tepung sagu halus dan bersih dan kering nah, supaya untuk membuat Sinoli itu cita rasa enak.
1: Berarti ada perubahan penyajian begitu ya dan juga pengemasan agar generasi muda tuh mau menerima Sinoli tersebut gitu ya.
2: Benar.
1: Oke. Disampaikan Ibu tadi tuh ditaruh di daun pisang.
2: Iya.
1: Setelah itu apalagi Bu?
2: Dibungkus, di packing dengan aluminium foil yang memang penahan panas.
1: Iya.
2: Ya, jadi terus di box taruh diletakkan di dalam box. Bisa take away, bisa juga di kalau mau makan, saji makan kita hanya bungkusnya dengan daun pisang.
1: Hanya daun pisang.
2: Iya, daun pisang.
1: Ah, daun pisang kalau ketemu yang panas-panas tuh harumnya lebih keluar gitu kan.
0: Harum daun pisang.
1: Iya, luar biasa sekali. Bu Jun, ini sertifikat hak cipta atau juga dokumen legalitas ini kan membuat perlindungan hukum baru tuh didapat oleh Bu Jun begitu ya. Untuk Sinoli bungkus kohu-kohu dan juga Rarobang Sibu-Sibu. Ini perasaannya seperti apa sih Bu? Ketika Ibu mendapat hak cipta itu.
2: Saya merasa bahwa bangga bahwa ada warisan yang bisa dilindungi. Yang saya bukan berarti saya menciptakan, tetapi saya merasa ya saya sudah berbuat sesuatu yang bisa untuk generasi berikutnya, bisa menjaga, melestarikan, dan sekaligus juga sudah mendapat perlindungan. Jadi tidak bisa diambil oleh yang lain. Jangan sampai seperti
1: ada yang mengklaim begitu ya.
2: Iya, ada yang mengklaim. Iya, jadi masih bisa didapatnya di Maluku, ya.
1: Iya.
2: Ada hak perlindungannya.
1: Penerimaan ya. Hak itu kapan, Bu?
2: Itu pada tanggal 15, ya.
1: 15 Mei
2: 15
1: kemarin.
2: Mei kemarin, iya. Iya.
1: Luar biasa sekali, Bu. Ya, Ibu udah bebas begitu ya untuk memasarkan Sinoli, Bungkus Kohu-Kohu, dan juga Rarobang Sibisi Ibu begitu ya.
2: Saya bebas, saya juga senang kalau mau mengajar karena saya tidak takut nanti ada yang ini, karena saya suka, senang sekali kalau ya kita sebagai orang Maluku kalau identitas kita dikenal kan pastinya senang.
1: Ada yang pernah menanyakan seperti apa pembuatan Sinoli atau
2: banyak
1: Rarobang itu?
2: Iya banyak. Ya sebelum kita dapat hak intelektual, ya kita hati-hati sekali hak kekayaan, karena pikir ini kan kita bikin cipta, maksudnya bukan apa-apa, tetapi tunggulah sampai sudah ini hak kekayaan intelektualnya itu didapat, hak keinginannya didapat, dengan bebas kita kasih tahu, oh ya bikinnya begini, enak, bisa bikin.
1: Karena sebelum dapat hak, takutnya jangan sampai orang bilang, orang mbak ribut lah begitu deh. Iya, atau ini bagi apa
2: lagi,
1: nih?
2: Bisa
1: begitu.
2: Ambil lah, bisa klaim ya, klaim, bisa tiru, bisa bikin, ya.
1: Ya. Baik, Bu Jun, Mbak Saudara semua, setelah ini kita akan membahas tantangan zaman modern dalam menjaga kuliner tradisional. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Baik, Mbak Saudara, kembali lagi di obrolan budaya malam ini. Dan kalau kita lihat di meja ini sudah ada 3 box yang ngadep, kelihatan nggak sih ini? Dan juga ada 2 cup ya. Nah, ini Mbak Saudara bisa lihat gitu. Ada styrofoam yang ini ngebungkus Sinoli.
2: Sinoli
1: campur kohu-kohu gitu ya.
2: Iya.
1: Saya buka boleh ya?
2: Boleh.
1: Boleh. Oke, buat Mbak Saudara yang mau lihat. Oke, ini dibungkus styrofoam dulu, setelah itu dalamnya ada daun pisang gitu kan ya. Daun pisang, nanti ada di dalamnya, daun pisang setelah itu langsung ada sinolinya. Yang di dalamnya ini ada kohu-kohu, kelihatan? Oke, aduh mau dimakan? Ibu boleh makan, Bu. Boleh-boleh, Bu. Boleh, Bu. Silahkan. Biar Ibu bisa langsung review rasanya seperti apa kalau waktu panas sama yang dingin gitu. Oke, Bu. Silahkan.
2: Masih hangat.
1: Uh-huh.
2: Iya, masih hangat.
1: Masih hangat, masih ya. Hangat. Seperti apa?
2: Teksturnya.
1: Saudara, kita lihat review dari Ibu Evi gitu kan. Enak, Bu ya?
2: Enak.
1: Enak ya? Oke, saya ke Bu Jun ya untuk menjawab pertanyaan. Ya, gimana Ibu menjaga keaslian rasa begitu sekaligus menyesuaikan dengan selera pasar saat ini?
2: Ya, kita tetap memakai bahan dasar lokal, tetapi untuk sagunya itu kita harus meminta produsen untuk membuat sehalus seperti tepung.
1: Sehalus seperti tepung. Kenapa sehalus seperti tepung?
2: Karena itu berpengaruh untuk penampilannya tidak kering, tidak keras. Ya.
1: Tidak jadi kering, tidak keras berarti butuh yang sangat halus seperti
2: yang
1: tepung
2: sangat
1: gitu
2: halus,
1: ya.
2: Tetapi tidak boleh mengubah dan menambah apa-apa, hanya
1: pure sagu.
2: Iya.
1: Kalau kopinya gimana, Bu? Boleh ya kita review
2: boleh,
1: kopinya?
2: Boleh, silakan.
1: Oke, okay. Saya rasa Bu ya. Oh, ini harus
4: diaduk dulu.
2: Dulu kalian.
1: Oke, okay. Kita butuh anu sendok.
2: Itu yang ini barangkali sudah.
1: Ya udah, saya langsung ya.
2: Sama ya.
1: Oke, okay. Ada jahe. Lagi ya, boleh ya?
4: Kayu manis, cengkeh ya.
1: Ada jahe, ada cengkeh. Nggak terlalu manis, Bu.
2: Terlalu.
1: Kenapa
2: manis.
1: Pilihannya tidak terlalu manis?
2: Biasanya nanti meminta kalau mau tambah lagi baru kita tambah. Okay. Takutnya ada yang sudah terlanjur manis.
1: Jadi kenarinya masih segar banget.
2: Segar, ini. Kenarinya harus segar.
1: Kenapa pemilihan kenarinya? Biasanya kan orang pakai yang udah kering gitu. Ibu kenapa pakai yang mentah?
2: Ya, karena mentah itu dia dapnya dengan kopi itu enak sekali dan bagus untuk kesehatan. Iya, bukan berarti kering enggak bagus. Mentah itu bagus.
1: Mentah itu bagus ya. Berasa sih pedasnya pakai ulu hati gitu kan. Jadi kalau yang belum makan jangan coba-coba
4: jangan
1: gitu.
4: Nah, itu
1: karena ini pedasnya tuh cengkeh sama jahe gitu kan.
2: Iya, betul.
1: Jadi lebih nendang pedasnya. Saya ke Bu Evi gitu ya, upaya yang dilakukan Balai Pelestarian Kebudayaan begitu dalam mendokumentasikan ada juga pelestarikan tradisi kuliner daerah.
0: Iya, upaya pelestarian yang kita lakukan adalah kita melakukan studi ya, kita melakukan kajian-kajian terhadap makanan tradisional atau juga budaya-budaya lokal yang lain. Selain itu kita melakukan inventarisasi OPK CCB. Itu terus kita juga bagaimana mengedukasi generasi muda atau masyarakat melalui literasi budaya, program edukasi di sekolah-sekolah. Selain itu kita dalam event-event festival atau pagelaran itu biasa kita mengundang juga UMKM untuk terlibat aktif di dalam proses pelestarian itu. Jadi mereka datang dengan membawa produk-produk dalam pameran-pameran itu produk-produk kerajinan ya lokal mereka, tenun misalnya atau aksesoris.
1: Baik, saya ke Bu Jun ya. Ini Ibu sudah menampilkan ada sinoli bungkus, kohu-kohu juga rarobang sibu-sibu. Ya selain dua ini apalagi Bu yang diminati masyarakat?
2: Iya, biasanya kalau di sibu-sibu itu ada jajanan snack-snack tradisional juga.
1: Apa ada kasih digoreng?
2: Koyabu.
1: Koyabu
2: itu dari kasbi. Kasbi terus parut, diparut, dicampur dengan kelapa, ditabur dengan gula merah, ada palanya.
1: Oh, itu namanya koyabu.
2: Koyabu. Okay. Tidak ada campuran pala, tetapi kita inovasi dengan ada jadi aroma. Ada aroma rasa. Terus ada kasbitone.
1: Oh, itu palanya kasbitone ini palanya beda dengan koyabu gitu Bu ya.
2: Kalau kasbitone ini juga bahannya bahan
1: kasbi juga.
2: Kasbi juga. Tapi ada kayu manis. Jadi tetap ada
1: aroma rempah-rempah itu.
2: Itu ada.
1: Oh, berarti ciri khas. Oh, saya pikir koyabu itu kasbitone.
2: Koyabu
1: beda.
2: Koyabu ya? Dikukus, kasbitone dipanggang. Iya, kasbitone ini dipanggang. Tapi koyabu kita pakai gula merah, gula saparua. Jadi
1: iya, hanya itu aja yang Ibu sediakan di sini.
2: Ada
1: apa lagi Bu dikeluarin?
2: Selain koyabu, ada yang panekuk tapi dia juga pakai kenari.
1: Jadi semuanya tuh kenari gitu ya, semua rempah gitu. Dimodif
2: Iya, menggunakan ada bubur gitu. Itu cendol cendol sagu.
1: Bubur sagu di mana?
2: Bubur sagu ada.
1: Bubur sagu juga.
2: Iya, bubur sagu ada.
1: Itu kan dibilang bubur ne kan?
2: Nah, bukan. Bubur ne itu cendol. Cendol sagu.
1: Bubur ne ini dari saya belajar ini, Mas.
4: Mutiara itu ya, mutiara itu bubur
2: mutiara.
1: Oke. Ya, dari dua menu ini yang sudah mendapat haki begitu ya. Ada menu lain seperti kasbitonya yang mau diajukan juga gitu.
2: Ada menu lain, ada bubur kelor, kita pakai ikan asar, ikan tuna asar itu ya, itu
1: bubur kelor
2: dijual juga. Dijual semua. Ada papeda, ada ikan rampak.
1: Dari penjelasan ibu berdua, saya bisa menarik kesimpulan bahwa saat ini generasi muda kita tuh tidak terlalu ngeh dengan pangan lokal gitu ya. Mereka lebih suka siap saji. Ya apa sagu, udah jadul gitu kan.
4: Nggak ada rasa juga kan kalau menurut mereka.
1: Jadi PR kita itu bagaimana menyadarkan mereka untuk kembali ke pangan lokal begitu. Apa yang bisa ibu berdua lakukan untuk generasi muda kita agar mereka ya bangga dengan pangan lokal kita? Wevi silahkan.
4: Iya. Kalau menurut saya yang paling pertama itu tadi transmisi nilai, edukasi nilai, mulai dari keluarga, sekolah, dan bahkan juga ke masyarakat. Nah, juga pemerintah daerah juga saya kira memegang peran penting sebagai pengambil kebijakan dalam bagaimana membuat satu kebijakan pelestarian kebudayaan di wilayah itu. Lalu yang berikut adalah bagaimana kita menyemarakan meja-meja makan, menyemarakan setiap event-event itu dengan produk-produk lokal. Nah, dan yang berikut bagaimana inovasi. Jadi sesuatu yang tradisional, bagaimana kita beradaptasi dengan modernitas yang sekarang dan menghasilkan satu produk inovasi, produk yang dia juga terlihat modern tapi tidak meninggalkan nilai-nilai tradisional, nilai-nilai kelokalan kita ya.
1: Contohnya ini Bu,
4: yang sangat ya, kaya dengan filosofi ya, dan nilai sejarah sosial budayanya. Nah, seperti Sinoli ini gitu. Jadi kalau bicara soal sagu nih Mbak ya, ini kan udah jadi makanan, jadi ini udah jadi produk makanan, tapi kalau pengolahan bahan mentahnya itu kan kita lihat ada di situ ada pembagian perannya. Jadi ada laki-laki dan perempuan. Nah, di situ bapak-bapak biasa roboh tebang pohonnya dulu, terus dipotong-potong dulu atau dibelah dulu. Nah, lalu di
1: patinya itu ya.
4: Patinya diambil dulu, dikeruk dulu pakai nani sagu itu. Nah, setelah itu tugas perempuan untuk meremas itu ya.
1: Oh, memeras. Itu perempuan biasanya dia kalau perempuan juga.
4: Nah, biasa memeras sagu itu. Jadi ada perempuan. Kadang juga laki-laki, jadi ada kerjasama gitu. Jadi di situ kita lihat ada pembagian peran sosial. Jadi laki-laki dan perempuan, orang tua, ibu dan ayah itu saling membantu di situ. Dan di situ saya kira itu adalah nilai-nilai ya. Jadi kita ada kerjasamanya. Kita ada saling membantu, gotong royong di situ. Jadi nilai-nilai budaya itu yang sekarang yang harus terus kita
1: jaga, kita lestarikan.
4: Karena kalau contoh yang di Rutong tuh baik sekali itu kan,
1: Rutong,
4: contoh
1: ya?
4: Desa budaya yang baik sekali untuk menjaga khusus untuk sagu ya, karena dia punya hutan sagu dan otomatis pengolahan sagunya juga pasti akan terjaga di situ. Ketika punya bahan mentahnya, pasti untuk produk-produk seperti ini mereka juga akan terus menjaga dan melestarikan.
1: Ya, jadi kerjasama untuk makanan tradisional ini tuh yang menjaga identitas budaya kita begitu ya.
4: Jadi tentu dalam proses pelestarian budaya kita tidak bisa kerja sendiri Mbak ya. BPK ataupun instansi manapun itu tidak bisa sendiri, tapi kita harus berkolaborasi. Jadi instansi pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota, maupun masyarakat secara luas itu harus saling membantu dan saling mendukung. Karena kalau tidak begitu berarti ya proses pelestarian kebudayaan ya tidak bisa berjalan dengan sebelah tangan. Harus. Pemerintah bikin program ini itu tapi masyarakat tidak mendukung dan
0: tidak merasa memiliki kebudayaan itu, ya sama saja sih sebenarnya. Karena pada dasarnya itu masyarakat adalah pemilik kebudayaan itu. Mereka yang mempunyai, mereka yang memiliki, mereka yang melahirkan produk-produk budaya itu. Dan saya kira ya inti dan akar semua itu ada pada masyarakat. Pemerintah tinggal kita sebagai fasilitator saja bagaimana memfasilitasi masyarakat untuk.
1: Kalau kita bicara pelestarian untuk makanan yang berbahan dasar sagu ini sendiri, artinya kita juga harus menjaga pohon sagunya juga ya, dong. Tapi realitanya saat ini pohon-pohon sagu itu sudah ditebang, dijadikan pemukiman.
0: Itu yang apa, tadi saya bilang, bahan baku ya produksi itu. Nah kalau kita lihat di Saparua itu, sudah banyak bapak-bapak ya atau anak-anak muda itu yang sudah tidak lagi mengolah sagu di hutan, hutan-hutan sagu mereka. Bahkan hutan-hutan, sebagian hutannya yang sudah dijual mungkin untuk pembangunan alih fungsi lahan ya, dari lahan pohon sagu. Tapi dialih fungsi, dijual untuk ya karena kebutuhan juga mungkin ekonomi, jadi dijual untuk pembangunan dan lain-lain. Nah secara otomatis kan lahan-lahan sagu itu kan berkurang, dan dari situ tetap produksi bahan mentah untuk sagu kan juga berkurang. Nah itu jadi menurunnya budidaya tanaman sagu ini juga berpengaruh sih terhadap proses pelestarian makanan tradisional berbahan dasar sagu.
1: Ya, kita tunggu aja begitu ya. Iya. Ada pemerintah kita yang peduli dengan pohon sagu gitu. Kita ke closing begitu ya. Waktunya tidak terasa kita sudah di penghujung. Saya ke Bu Jun dulu begitu. Sudah dijelaskan bagaimana kita tuh harus bisa pelestarikan, tapi lagi-lagi kita kembali ke generasi muda kita begitu, bagaimana harus mereka tuh sadar untuk melestarikan ini bukan hanya sagu tapi juga sepohon-pohonnya gitu kan. Apa yang perlu dilakukan begitu agar mereka tuh ya bangga begitu terhadap pangan lokal kita begitu.
2: Iya. Ini kerja keras kita juga untuk
1: kerja
2: keras kita untuk bagaimana mempromosikan, mengenalkan dan berupaya untuk mengedukasi bahwa kita punya makanan lokal yang tidak kalah enak, tidak kalah penampilannya mungkin dalam bentuk tradisional, tapi teksturnya semuanya itu tidak mengurangi produk lokal yang cita rasanya juga enak. Dan itu memang kerja keras kita, tetapi dengan cara ya kita harus siapkan kalau tempat wadah untuk panggang, memasak, membuatnya itu sudah tidak di kompor. Kita menyesuaikan dengan selera anak muda sekarang yang maunya serba elektrik. Jadi kita siapkan tempat yang elektrik, jadi masaknya, panggangnya bisa di situ. Ya mungkin bisa menarik, tetapi yang disajikan tetap lokal, pangan lokal.
1: Jadi kita menyesuaikan dengan selera anak muda begitu ya?
2: Ada yang memang kita sesuaikan, tetapi yang produknya itu yang tidak berubah.
1: Tidak dirubah cita rasanya begitu ya. Bu Evi sendiri gimana nih Bu? Ibu sudah menjelaskan panjang lebar juga terhadap anak muda. Tapi ada satu yang apa ya, walaupun kita sudah edukasi begitu, banyak hal masuk ke sekolah-sekolah, tapi kan di zaman digitalisasi ini tuh anak-anak muda ya mana peduli begitu dengan pangan lokal itu. Apakah ada satu formula khusus yang mau Ibu sampaikan kepada kita?
0: Formula-formula khusus ya, semacam strategi ya. Saya punya tiga kata kunci aja sih. Kenali, cintai, dan lestarikan.
1: Kenali, cintai, dan lestarikan. Kenali itu seperti apa, nah, Bu?
0: Jadi kita mau cintai kan kita harus kenal dulu. Kita harus tahu. Nah misalnya sinoli ini. Sinoli itu apa? Terbuat dari apa? Kenapa ada? Jadi bagaimana sejarah? Bagaimana proses pembuatan? Jadi dulu. Pak, itu transmisi nilai dari orang tua kita itu kan pasti orang tua ceritakan gitu, cerita bagaimana ini sinoli. Orang tua dulu tuh kecil besar itu dibesarkan dengan sinoli misalnya, dengan sagu.
1: Ya, biar
0: orang
1: dia tua tersentuh sagu, gitu ya.
0: Iya, seperti itu. Jadi dia tahu, dia kenal, oh sagu ini, sinoli papeda dan sagu lempek. Nah, setelah itu dia timbul rasa cinta, rasa memiliki bahwa ini adalah makanannya beta, ini adalah makanannya katong, orang Maluku, dan katong harus lestarikan. Katong lestarikan dengan cara apa? Katong lestarikan dengan cara ya
4: mulai coba makan dulu, rasa dulu. Karena kan sekarang juga ya sudah banyak juga apa, misalnya Ibu Jun punya tempat apa namanya ya, restoran Sibu-Sibu yang juga sudah berinovasi rasa dan tampilannya yang sudah menarik juga. Nah itu terus bagaimana dia melestarikan itu, dia mempublikasi bagaimana dia dengan media sosialnya, dengan informasi digital yang sekarang lagi berkembang pesat itu, dia memperkenalkan, dia mempromosikan kepada orang lain, kepada teman-teman, minimal teman-temannya. Misalnya kalau teman kuliah yang dari luar daerah, dari Jawa atau dari yang luar daerah Maluku, bisa mempromosikan, ini ada sinoli nih rasanya enak, atau sagu gula nih gitu, atau kopi rarobang, ayo.
1: Gitu. Ibu Jun sendiri ini sudah memanfaatkan sosial media belum sih?
2: Ya sudah.
1: Sudah, oh luar biasa, sangat jempol dua. Baik, terima kasih buat Ibu Jun dan Bu Evi, kita sudah ngobrol panjang lebar di malam ini begitu ya, semoga apa yang kita perbincangkan ini tuh bisa didengarlah oleh generasi muda, dan mereka juga menyadari bahwa pangan lokal kita ini sesuatu yang harus dilestarikan begitu, yang bermanfaat untuk kita kedepannya begitu. Terima kasih, dan juga saya Durga Parpati, Mbak Sudara, pamit dulu. Jangan lupa, budaya adalah identitas, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Sampai jumpa di obrolan budaya berikutnya, tonton yang Anda dengar.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara. Katong sudah di pukul 23:56 dan saatnya beta pamit undur diri. Dan kibanya perbasudara dong semua yang stay tune dengan katong di hari ini, semoga informasi yang katong bagikan bermanfaat. Akhir kata beta tawakkalno pamit undur diri. Salam

Bersaudara gandong dengan terdengarnya Ramadan Ci ini, maka selesailah katompon tugas para teman-teman bersaudara di sepanjang hari ini. Jumat 10 Juli 2026. Kata berpisah dengan harapan bahwa dapat SM persi yang di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam bersaudara semua dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program AMPA.

Selamat malam siang, bersaudara gandong semua, dimanapun bersaudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program AMPA. Ketong balelai bertamang bersaudara dari sekarang sampai nanti malam. Di edisi hari ini, hari Sabtu, 11 Juli 2026, melalui frekuensi 90.1 MHz. Bersaudara gandong semua, selamat mengikuti ketong pung acara dan terimalah ketong pung salam. Merdeka!

beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Basudara bisa kembali bertambang Basudara pagi ini di ketempung program acara Poampa Tabaus Pagi edisi hari ini 11 Juli 2026. Basudara pagi ini Basudara bertambang oleh Beta. Kita bertambang Basudara nanti sampai jam 11 siang nanti. Seperti biasa juga pagi ini ketong akan awali ketempung acara dengan Kanjoli Pagi. Sabtu ini akan dibawakan oleh Kanjoli Pagi dari Renungan Protestan. Dan pagi ini kita akan bersama-sama dengan Ibu Cynthia Schulze Silahoi. Judulnya untuk Kanjoli Pagi ini, Bebas Tapi Harus Berguna. Kita ikuti sama-sama Pak Saudara, Kanjoli Pagi.

Bapak saudara semua yang Tuhan Yesus sayang, selamat pagi, selamat baku dapat kembali dalam acara Kanjoli Pagi. Bapak saudara semua, acara Kanjoli Pagi nih yang bikin Akang, Bidang Bimas Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Hari ini Akang pun judul, Bebas Tapi Harus Berguna, Deng Beta Cynthia Sulce Silahoi. Basudara yang Tuhan Yesus sayang, mari katong baca dan dengar Tuhan pengajaran dari 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24. Tapi sebelumnya, mari katong sombayang. Tuhan Yesus yang baik, hari ini katong semua datang dalam Tuhan pung hadirat, mau bilang dangke banyak Tuhan Yesus. Tagal Tuhan pung sayang, katong semua masih ada sampai sekarang ini. Dan kebanya Tuhan Yesus, ketong masih ada kesempatan parbaca deng dengar Tuhan pung ajarang. Ketong minta Roh Kudus parpimpin ketong, supaya ketong bisa mengerti Tuhan pung ajarang ni, deng bisa bikin Akang dalam ketong pung hidup sabang hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketong berdoa. Amin. Basudara semua, begini bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Janganlah seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain.

Nah, saudara yang diberkati Tuhan Yesus, sekali lagi selamat pagi, shalom. Apa kabar katong semua? Beta percaya dalam nama Yesus, semua yang dengar siaran RRI Kanjoli pagi ini pasti ada dalam sukacita dan masih diberi nafas kehidupan dan kesempatan untuk mau dengar firman Tuhan hari ini. Kiranya damai sejahtera Kristus selalu ada par katong semua yang sementara dengar renungan di rumah, di jalan, di tempat kerja maupun di mana saja basudara berada. Basudara pendengar yang diberkati Tuhan, segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Paulus bilang ini par orang Korintus waktu dong mau makan makanan najis, makanan yang dong sukasi pada dong pun dewa, akan kayak sesajen begitu. Lalu abis itu dong ambil akang ulang, lalu dong kasih par orang lain, dong kas batul, dong bilang siang papa makan saja, kan sing basi, jadi makan saja. Tapi par orang lain dong menganggap itu najis, dong anggap itu najis, dong sing bisa makan makanan itu. Paulus masuk dengan ajaran ini, par bilang dong, kalau dong rasa itu baik, tapi bukan berarti itu baik par orang lain toh. Kalau dong bikin kayak gitu, dong pikir itu berguna par dong? Iya, supaya sing buang-buang makanan. Tapi, apakah itu berguna par orang yang makan? Jang dong cari dong pung untung sendiri, lah dong bikin orang lain susah. Paulus bilang par orang-orang Kristen di Korintus yang tak lalu mementingkan dong pun diri sendiri dan dong menggunakan dong pun kebebasan Kristiani par membedakan apa saja yang dong bikin tanpa dong pikir orang lain suka kasing suka. Paulus mau ajarkan batas kekristenan itu akan pung ukuran bukan apakah beta boleh melakukan, tapi ukuran kekristenan tentang sesuatu itu apa yang katong lakukan itu akan berguna, akan membangun orang pung iman kasing.

Mas saudara pendengar yang diberkati Tuhan, akan sama dengan zaman sekarang yang katong alami. Banyak orang bilang ini beta pung hak, beta bebas mau buat apa saja. Memang betul, memang benar, Tuhan kasih dong kebebasan. Tapi firman Tuhan mau kasih ingat katong lewat katong pembacaan kali ini. Kalau katong dapat kebebasan, itu bukan alasan untuk katong mau hidup semua ikut katong pung hati, ikut katong pung suka-suka. Katong orang Ambon bilang, jangan cuma pikir enak per diri sendiri, tapi mari, katong harus juga pikir orang lain-lain. Kadang-kadang, apa yang katong bikin memang sing salah. Tapi pertanyaannya, apakah itu membawa berkat per orang lain? Apakah itu bisa membangun sebuah keluarga yang bahagia? Atau apakah yang katong bikin itu bisa membangun jemaat merasa sukacita? Apakah itu bisa membangun hubungan antar sesama, antar saudara, antar adik kakak akan bisa baik? Atau malah sebaliknya, yang katong anggap itu baik malah bikin orang kecewa, malah bikin orang hati sakit, yang akhirnya orang yang katong bikin itu nanti dong jauh dari Tuhan. Misalnya, ada katong kata-kata yang keluar dari katong pumul, katong bebas bicara, tapi apakah yang katong bilang itu katong bikin orang tambah kuat dalam iman? Ataukah katong bicara bikin orang hati tambah sakit yang tadi katong bilang? Orang kecewa akhirnya dong pilih seng pi ibadah gara-gara katong. Mas saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, ada contoh lain-lain. Kalau katong bebas bicara di medsos apa saja, apakah katong bicarakan atau apa yang katong tulis di medsos itu akan bisa menguatkan orang punya hati atau menguatkan orang punya iman, atau sebaliknya yang katong tulis, yang katong bilang di medsos itu malah menjatuhkan orang lain? Katong bebas bilang itu katong punya medsos suka-suka, beta mau tulis atau beta mau bilang apa itu hak beta. Iya betul, tapi apakah itu membangun iman orang lain yang membaca dan mau dengar katong punya postingan? Atau kok bisa jadi katong punya postingan bisa bikin percikan, pertengkaran, atau ujaran kebencian? Mas saudara pendengar yang diberkati Tuhan, tentu Tuhan mau supaya setiap keputusan yang katong ambil itu harus bisa bikin orang lain diberkati. Katong harus bisa jadi berkat buat banyak orang. Apapun itu, katong punya perkataan, katong punya perbuatan, itu harus katong bisa jadi berkat pada orang lain. Katong harus bisa jadi terang, katong harus bisa berguna, dan katong bisa membangun iman orang lain. Mas saudara, kota Ambon dikenal dengan semangat hidup orang saudara. Nilai ini sejalan dengan firman Tuhan. Katong dipanggil untuk saling membangun, saling menguatkan, saling mengasihi. Jangan karena katong ego atau katong pun kepentingan pribadi, katong merusak persaudaraan yang Tuhan subangun. Karena itu, mas saudara pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum katong bertindak, mari katong bertanya dalam hati, apakah yang beta mau bikin nih bahwa kemuliaan per Tuhan kaseng? Kalau yang katong bikin per Tuhan dimuliakan, lah orang lain rasa senang, lanjutkan. Tapi kalau katong bikin hanya per katong pun diri, orang lain yang penting, dan orang lain dirugikan, mari katong tahan diri. Jadi biarlah firman Tuhan ini mau ajar katong supaya katong bisa pakai kebebasan yang Tuhan sukasi per katong itu secara bertanggung jawab. Supaya katong pun hidup bisa jadi berkat per banyak orang. Berkat per keluarga, berkat per gereja, berkat per masyarakat, berkat per kota Ambon, berkat per Maluku yang katong cintai bersama ini. Tuhan sayang katong semua.

mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini. Firman yang ajar katong supaya seng hidup iko katong pung mau sendiri, tapi hidup untuk menyenangkan semua orang, hidup berjadi berkat, hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Katong pakai kebebasan yang Tuhan kasih per katong ini untuk katong lakukan hal-hal baik yang bisa membangun sesama, persekutuan, dan gereja. Tolong katong supaya katong bisa menjaga katong punya perkataan, sikap, dan tindakan ini supaya lewat semua itu Tuhan pun nama dimuliakan dan lewat semua itu katong pun diberkati. Katong berdoa Tuhan memberkati basudara semua yang mendengar siaran Kanjoli pagi di saat ini. Tuhan juga mau memberkati pimpinan dan staf RRI Ambon. Tuhan juga mau memberkati kota Ambon dengan pimpinan sampai ke staf, sampai ke daerah-daerah, sampai RT desa, Provinsi Maluku, Indonesia yang katong cintai ini. Semua orang yang menyayangi dan yang membenci katong, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, katong berdoa. Amin. Demikian siaran Kanjoli pagi hari ini. Tuhan memberkati.

Mengapa hari-hari kehidupan katong jalani terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

0: Saudara, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menerima audiensi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku di ruang rapat Gubernur Maluku Kamis 9 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas laporan pelayanan publik tahun 2026 sekaligus mempersiapkan pelaksanaan penilaian opini pelayanan publik terhadap perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku. Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku menyampaikan bahwa audiensi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk mempersiapkan seluruh organisasi perangkat daerah OPD yang menjadi lokus penilaian pelayanan publik tahun 2026 agar memenuhi standar yang ditetapkan. Menanggapi hal itu, Gubernur Hendrik Lewerisa mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Maluku dalam mendorong perbaikan tata kelola pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan. Menurutnya, sejumlah persoalan strategis seperti pemerataan guru, sertifikasi aset sekolah, serta masih adanya SMA, SMK, dan SLB yang belum memiliki sertifikat menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Maluku. Gubernur menegaskan pemerintah Provinsi Maluku akan terus mendukung upaya penyelesaian berbagai persoalan tersebut, termasuk mengupayakan penganggaran untuk percepatan sertifikat aset daerah. Selain itu, pembenahan SMA Siwa 5 juga akan menjadi prioritas agar tujuan dan filosofi pendiriannya dapat diwujudkan secara optimal.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali, meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Ya, saudara, satuan tugas wilayah Satgas Wil Maluku, Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror atau AT Polri, memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Ambon dalam upaya mencegah penyebaran paham radikal. Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi yang berlangsung di ruang kerja Wali Kota Ambon. Pertemuan itu dihadiri Kepala Satgas Wil Maluku Densus 88 AT Polri, Kombes Pol Iwayan Sukarena, dan Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena bersama jajaran terkait. Audiensi difokuskan pada penguatan program pencegahan dini dan deradikalisasi di tengah masyarakat. Dikatakan oleh Iwayan, Kombes Pol Iwayan Sukarena, menegaskan keberhasilan pencegahan radikalisme tidak dapat dilakukan oleh aparat semata. Keterlibatan aktif pemerintah daerah itu juga sangat diperlukan untuk memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat. Ia menjelaskan Densus 88 saat ini telah menjalankan berbagai program pencegahan di Kota Ambon, namun sosialisasi perlu diperluas dengan menyasar kelompok rentan seperti remaja dan juga pelajar. Saudara dapat membaca informasi ini lebih lanjut di rri.co.id atau masih di Kabar Rendanci Pro 4.
1: Baca kamar ini, mau minum 20 ribu, 20 ribu. Masih mengapa?

Basudana, selamat datang untuk kalian yang baru saja bergabung dan katong untuk ke Basudana, selamat menikmati pagi ini, cuaca tenang, ya lumayan juga, cuaca juga sehingga lalu mendung juga ya, Basudara yang su bangun pagi dari tadi, su melakukan aktivitas pagi ini, baik itu mungkin olahraga atau mungkin ya olahraga baik di dalam rumah, di sekitar rumah ataupun di luar ya. Selamat pagi for Basudara yang lagi sarapan juga, selamat pagi. Atau mungkin yang saat ini mungkin masih baru bangun juga, nyawa belum tak kumpul. Selamat pagi buat Basudara semua. Jam 6 lewat 48 menit atau 12 menit lagi Basudara su jam 7 pagi. Atau masih punya kabar-kabar for Basudara. Nah, untuk Basudara yang suka sekali menghilangkan lelah di pantai ya, dengan melihat pantai saja mungkin nusu rasa enak begitu, rasa nyaman, rasa segar. Nah, memang pantai ini menjadi salah satu destinasi favorit for masyarakat yang ingin melepas penat setelah menjadi rutinitas sehari-hari. Nah, suara deburan ombak, hembusan angin laut, serta pemandangan hamparan pasir memberikan suasana yang menenangkan dan membantu menyegarkan pikiran. Jadi, Basudara, banyak pengunjung memanfaatkan waktu di pantai untuk berjalan santai di tepi pantai, menikmati matahari terbit atau terbenam, duduk bersantai bersama keluarga dan teman, sampai sekedar bermain air. Aktivitas sederhana ini dinilai mampu menghadirkan rasa nyaman sekaligus menjadi momen berkualitas untuk berkumpul dengan orang-orang terdekat. Dan selain menawarkan keindahan alam, kawasan pantai akan juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti tempat duduk, area kuliner, hingga wahana permainan. Kehadiran fasilitas tersebut membuat pengalaman ya berwisata itu menjadi lebih nyaman bagi pengunjung dari berbagai kalangan. Ada pelaku usaha di sekitar pantai turut merasakan manfaat nih Basudara. Betul Kaseng, dari meningkatnya kunjungan wisatawan terutama saat akhir pekan dan musim libur. Beragam produk lokal, makanan khas, souvenir menjadi daya tarik tambahan yang ikut menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Dengan suasana yang tenang, pemandangan yang memanjakan mata, pantai tetap menjadi pilihan tepat untuk melepas penat. Menghabiskan waktu sejenak di tepi pantai, tepi laut, seng hanya memberikan kesempatan untuk beristirahat, tapi juga membantu mengembalikan semangat sebelum kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Ya, jadi begitu Mas Saudara. Masih ada yang ketemu di Pulau Amba di sini? Jam di mana-mana? Atau masih punya kabar-kabar yang lain?

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, Stasiun Geofisika BMKG Ambon mencatat sebanyak 43 kejadian gempa bumi di wilayah Provinsi Maluku dan sekitarnya selama periode 3 hingga 9 Juli 2026. Seluruh kejadian tersebut tidak dilaporkan dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan infografis mingguan BMKG, aktivitas kegempaan selama periode tersebut didominasi gempa bermagnitudo 3 hingga kurang dari 5 sebanyak 24 kejadian. Sedangkan 19 kejadian lainnya bermagnitudo kurang dari 3. Jika ditinjau dari kedalaman, gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km mendominasi dengan 25 kejadian. Selanjutnya terdapat 17 kejadian pada kedalaman 60 hingga kurang dari 300 km serta 1 kejadian pada kedalaman lebih dari 300 km. Frekuensi gempa bumi tertinggi terjadi pada 8 Juli 2026 dengan 12 kejadian, disusul 9 Juli sebanyak 8 kejadian. Sementara pada 6 dan 7 Juli masing-masing tercatat 7 kejadian. 3 Juli sebanyak 5 kejadian, sedangkan 4 dan 5 Juli masing-masing 2 kejadian. Peta seismisitas menunjukkan aktivitas gempa bumi tersebar di sejumlah wilayah Maluku dan perairan sekitarnya. Sebaran tersebut mencerminkan tingginya aktivitas tektonik di kawasan Maluku yang berada pada pertemuan beberapa lempeng aktif. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpancing informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Diharapkan terus mengikuti informasi resmi mengenai aktivitas kegempaan melalui kanal-kanal resmi BMKG.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

aktivitas olahraga bukan hanya dilakukan oleh saudara saja, tapi ketemu saudara-saudara di rumah tahanan negara rutan kelas 2B Masohi kembali menggelar kegiatan pembinaan jasmani melalui senam bersama yang melibatkan seluruh pegawai dan juga warga binaan pemasyarakatan BBP pada Jumat kemarin. Kegiatan yang berlangsung di lapangan rutan kelas 2B Masohi tersebut dipandu oleh instruktur senam profesional dan diikuti dengan penuh semangat serta antusiasme dari para anggota atau seluruh pegawai dan juga warga binaan pemasyarakatan WBP. Informasi lebih lanjut, saudara, bisa simak di rri.co.id. Masih terkendali.

0: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Sejumlah acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

kemarin-kemarin sudah sempat informasikan, Forma sudah, tapi kita mau informasikan lagi. Siapa tahu ada saudara yang belum tahu. Kabar baik bagi pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Maluku yang masih memiliki tunggakan pajak mulai dari 6 Juli hingga akhir Agustus 2026, pemerintah Provinsi Maluku masih memberikan keringanan berupa pembebasan denda pajak kendaraan bermotor serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapeda Provinsi Maluku, Jalaluddin Salampesi, mengatakan Pemprov Maluku telah memberlakukan program pemberian insentif pajak kendaraan bermotor melalui peraturan gubernur atau pergub nomor 10 tahun 2026, dan program ini diharapkan sebagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mematuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Jadi saudara yang kemarin-kemarin tuh masih segera secepatnya diurus ya saudara, jangan sampai nanti pas akan pun waktu selesai akan lebih tambah nunggak lagi. Ayo. Jadi begitu saudara, jam 7 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur, masih dengan Tony Bro Ampas, Suara Budaya Maluku.

0: Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Basuda Tim Nasional Prancis memastikan diri lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko dengan skor mumpuni 2-0 dalam laga perempat final yang digelar di Boston Stadium pada Kamis 9 Juli 2026 malam waktu setempat. Dua gol kemenangan skuad asuhan Didier Deschamps masing-masing dicetak oleh sang kapten Kylian Mbappe pada menit ke-60 dan Ousmane Dembele 6 menit berselang. Meski berhasil membungkus kemenangan bersih, Les Blues justru mendapatkan perlawanan sengit yang membuat mereka terus ditekan sepanjang pertandingan. Berdasarkan statistik resmi pasca pertandingan dari ESPN, Timnas Maroko secara mengejutkan memegang kendali permainan dengan mencatatkan 52% penguasaan bola. Sebaliknya, Prancis yang dihuni banyak pemain bintang global hanya mampu menguasai jalannya bola sebesar 48%. Dominasi penguasaan bola milik skuad Singa Atlas ini memaksa lini pertahanan Prancis yang dikomandoi oleh Dayot Upamecano bekerja keras untuk meredam serangan transisi cepat lawan.

0: Saudara, sementara itu Spanyol memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1. Duel perempat final di Sofi Stadium Englewood Sabtu 11 Juli 2026 berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kemenangan Spanyol ditentukan oleh gol Mikel Merino pada penghujung pertandingan. Sebelumnya, Fabian Ruiz membawa La Furia Roja unggul sebelum Charles de Ketelaer menyamakan kedudukan. Sejak peluit awal dibunyikan, Spanyol langsung mengambil inisiatif serangan melalui penguasaan bola. Belgia mendapat pukulan setelah Yuri Tielemans mengalami cedera saat pemanasan sehingga gagal dimainkan. Dominasi Spanyol belum membuahkan peluang berbahaya pada 15 menit pertama pertandingan. Belgia juga kesulitan mengembangkan permainan karena kalah dalam perebutan bola di lini tengah. Memasuki babak ke-21 lah, Lamine Yamal melepaskan tembakan dari luar gol penalti. Namun bola masih melambung sehingga belum mengancam gawang Thibaut Courtois. Hingga hydration break pada menit ke-24, bersaudara, kedua tim belum mampu menciptakan peluang bersih. Spanyol mendominasi penguasaan bola sehingga sedangkan Belgia lebih banyak bertahan. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Gol bermula dari umpan silang Pedro Porro yang diteruskan Dani Olmo ke arah gawang Belgia. Courtois sempat menepis tembakan Dani Olmo, tetapi bola itu liar mengarah pada Fabian Ruiz. Gelandang Spanyol itu langsung menyambar bola dengan membawa timnya unggul 1-0. Spanyol hampir menggandakan keunggulan melalui tendangan bebas Lamine Yamal pada menit ke-35. Akan tetapi Courtois kembali melakukan penyelamatan penting untuk menjaga peluang Belgia. Belgia akhirnya mampu memanfaatkan peluang terbaiknya menjelang turun minum. Sundulan Charles de Ketelaer memanfaatkan umpan Timothy Castagne pada menit ke-41 mengubah skor menjadi 1-1. Gol tersebut menjadi kebobolan pertama dari Unai Simon sepanjang Piala Dunia 2026. Skor imbang bertahan hingga wasit meniup peluit akhir babak pertama. Babak kedua kembali diawali dominasi penguasaan bola oleh Spanyol sejak menit awal pertandingan, namun peluang Lamine Yamal pada menit ke-50 dianulir karena lebih dahulu terjebak offside. Belgia membalas melalui Maxim the Kuiper pada menit ke-55, tapi sayangnya tembakannya hanya mengenai sisi luar jaring sehingga gagal membalikkan keadaan. Spanyol kembali memperoleh dua peluang emas melalui Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal pada menit ke-62. Namun Courtois tampil gemilang dengan menggagalkan kedua peluang tersebut. Petaka menghampiri Belgia ketika Courtois mengalami cedera setelah hydration break babak kedua. Kiper utama Belgia itu akhirnya digantikan Sine Lamens pada menit ke-71. Memasuki 10 menit terakhir pertandingan, kedua tim masih saling menekan gol, mencari gol kemenangan. Luis de la Fuente kemudian memasukkan Mikel Merino pada menit ke-86 menggantikan pemain depan. Pergantian tersebut langsung membuahkan hasil 2 menit kemudian. Merino memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Cubarsí untuk membawa Spanyol unggul 2-1 pada menit ke-89. Belgia berusaha untuk menekan sepanjang sisa pertandingan demi mencari gol penyama kedudukan, namun Spanyol mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi dan memastikan tiket semifinal.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan, lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.

0: Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Mbak Sudara, pernah gak sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, seing semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, Mbak Saudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau ketong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi El Nino tahun ini akan menetap hingga awal 2027. Fenomena El Nino menghasilkan musim kemarau yang lebih panjang dengan suhu udara yang lebih panas dari biasanya. Kementerian Kesehatan menyebut El Nino dapat memicu masalah kesehatan seperti dehidrasi, heart stroke, hingga infeksi saluran pernafasan akut ISPA. Risiko tersebut juga diperparah oleh meningkatnya debu dan polusi udara selama musim kemarau. Dilansir dari berbagai laman medis, ada langkah-langkah antisipasi yang bisa dilakukan untuk meminimalisir gangguan kesehatan, Mbak Saudara. Yang pertama adalah Mbak Saudara harus menjaga hidrasi. Salah satu langkah utama untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih minimal 2 liter setiap hari. Masyarakat juga disarankan untuk sering menunggu rasa haus muncul karena kondisi tersebut menjadi tanda tubuh mengalami dehidrasi ringan. Lalu yang berikut, mengonsumsi buah yang mengandung banyak air. Ya, kayak begitulah, semangka, jeruk, mentimun. Kemudian langkah yang kedua setelah hidrasi adalah perlindungan dari luar. Kemenkes juga menghimbau masyarakat untuk mengenakan pakaian berbahan katun dan berwarna cerah supaya panas yang langsung terserap tubuh. Masyarakat juga disarankan untuk mengoleskan tabir surya minimal SPF 30 untuk mencegah iritasi. Dan yang terakhir adalah waspada akan waktu tertentu. Aktivitas fisik berat sebaiknya dikurangi pada pukul 11 hingga 15 WIB. Atau ya, itu bisa dipastikan jam waktu Indonesia Timur ya. Kalau jam 1 waktu Indonesia Barat jam 11 waktu Indonesia Barat berarti jam 1 di sini. Karena intensitas radiasi ultraviolet berada pada tingkat tertinggi. Dan kondisi ini bisa memicu peningkatan suhu tubuh secara drastis atau heart stroke yang bisa menyebabkan kematian. Masyarakat dari berbagai usia dan kalangan dapat mengalami heart stroke. Namun bayi dan lansia memiliki risiko lebih tinggi. Mengurangi aktivitas pada rentang waktu tersebut memiliki peluang yang lebih kecil untuk terkena heart stroke dan juga kelelahan. Dan kibanya Mbak Saudara masih dengar tong di Pro Ampa, suara budaya Maluku, karena katong Indonesia, donji-donji dan kabar masih batamang Mbak Saudara.